0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: kedua, ada yang udah siap-siap nih tapi bingung mau pilih outfit apaan. Sekarang sih pilih-pilih outfit bukan cuma urusan ciwi-ciwi ya gitu. Para pria pun juga udah mulai rajin untuk tampil lebih enak aja gitu, lebih rapi, gak harus selalu yang kekinian, tapi paling enggak bersih gitu kan. Rapi tadi itu ya, syukur-syukur kalau tambah poin plusnya wangi. Hari ini 24 Juli teman Pro 2, ada yang punya acara-acara penting kali, atau besok Sabtu, Minggu kamu ada banyak undangan gitu ya. Cari outfit yang enak apa ya? Coba kamu pakai kebaya nih, mumpung hari ini juga adalah Hari Kebaya Nasional 24 Juli ya teman Pro 2 ya, diperingati setiap tanggal 24 karena memang ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebaya. Kayaknya sekarang sih namanya kebaya bukan melulu kemudian dipakai pas mau kondangan aja atau acara-acara resmi, apalagi Gen Z ya, keren-keren banget kalau mix and match outfit pakai kebaya tuh, wah out of the box deh pokoknya gitu. Kalau yang dulu kebaya tuh cuma dipakai buat hajatan aja, sekarang bisa untuk daily wear juga ya teman produ ya, sehari-hari. Nah, mumpung karena ini Hari Kebaya Nasional, kebaya model apa yang paling kamu suka teman produ? Pakainya kemana aja biasanya ya? Boleh dong share ke 0811-251-1025 teman produ di Spada. Selamat pagi teman produ.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: selanjutnya.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
4: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
3: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
5: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
4: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
3: Kantong belanjanya, Pak.
5: Plastik aja, Mas. Lali aku.
4: Lah, Pak. Gimana sih?
6: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Teman Bro 2, berkebaya di Hari Kebaya Nasional bisa jadi opsi kamu buat yang mungkin ngerasa sejauh ini sih kayaknya lebih nyaman kalau berkebaya di event-event yang lebih seremonial misalnya gitu ya, yang lebih sedikit ke arah formal lah. Walaupun sebenarnya sekarang tuh kebaya bisa dipakai untuk daily wear ya, dan gak harus kemudian atas kebaya bawah kain gitu kan ya. Sekarang tuh pakem berkain udah mulai mengalami apa namanya pergeseran ke arah modernisasi, teman Pro 2 ya. Walaupun sebenarnya sih maknanya sebenarnya sama-sama mencintai apa namanya salah satu wujud dari kebudayaan bangsa kita gitu kan ya, berkain, berkebaya. Nah, kalau ngomongin soal kebaya, mungkin ada yang bilang kalau kebaya itu adalah bahannya cuma brokat doang gitu kan ya, yang bahan-bahan yang bisa dipakai buat kebaya lah kayak beludru gitu kan ya, brokat. Padahal sebenarnya sih apapun bahannya itu bisa disebut sebagai kebaya kalau memang modelnya ya seperti itu gitu. Karena sebenarnya kebaya itu adalah model baju, teman Pro 2 ya, nggak identik selalu dengan brokat sih gitu. Jadinya kalau misalnya kamu mau pakai bahan apapun asal cuttingannya memang seperti halnya pakem atau standarnya kebaya, ya bisa disebut sebagai kebaya ya. Pengen pakai kebaya apa nih hari ini? Ada yang mungkin lebih seneng yang model Kartinian aja, ada yang cocoknya pakai kutu baru gitu ya, atau malah sebenarnya sukanya aku paling banyak punya koleksi kebaya ini nih, kebaya apa namanya encim gitu kan ya, atau kebaya model noni gitu ya, kebaya apa lagi, kebaya janggan. Aku malah baru tahu, mungkin sebagian besar baru tahu kebaya janggan pas Dian Sastro main di film Gadis Kretek ya, teman Pro 2 ya, itu hype banget sampai sekarang masih banyak juga yang pakai kan. Coba komen di 08112511025. Biasanya tuh kamu pakai kebaya kemana aja, atau kebaya yang kamu punya, kebaya favorit kamu tuh model apa, teman Pro 2? Bolehlah share di 08112511025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.

yang masih belum mau masuk ke kamar mandi, kayaknya sih gak tahan dengan udara yang cukup dingin gitu ya. Apalagi kalau masih harus mandi, kenapa airnya berasa kayak air es ya? Padahal ini baru di Jogja loh, belum di Dieng ya, yang kadang suhunya drop sampai di bawah 10 derajat Celsius gitu. Gimana beku dong kita gitu. Tapi memang hawa-hawa di musim berdinding pakai begini tuh memang cukup, ya cukup tricky gitu ya ngatasinnya, karena satu hal kamu masih harus terus beraktivitas, bahkan ada juga sampai malam, tapi dinginnya tuh suka bikin sampai ke tulang-tulang nusuk gitu ya. Berarti kan tinggal diakalin pakai baju yang lebih tebel gitu, sweater kamu atau jumper atau jaket yang biasanya di pojok lemari yang paling bawah karena jarang dipakai, malah di belakangnya mungkin ketelingsut sama yang lain-lain gitu ya, karena yang tadi itu jarang dipakai. Nah sekarang keluarin lagi tuh, udah mulai dipakai buat menghangatkan tubuh ya. Paling enggak kalau misalnya udah agak apek baunya, ada alasan untuk di laundry ya biar wangi. Tapi apakah cuaca nanti siang, sore atau malam memang sedingin itu, atau gimana ya hari ini? Coba kamu cek dulu aja perakiran cuaca bersama BMKG, teman Pro 2. Untuk yang beraktivitas di sekitar wilayah Bandara Yogyakarta International Airport bersama perakirawan Anang, dan juga ada perakiran cuaca untuk wilayah DIY bersama perakirawan Wines, teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk area Bandara YIA. Berlaku hari ini, Jumat 24 Juli 2026 hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pantauan kondisi atmosfer terkini, adanya pola tekanan rendah juga sirkulasi siklonik di utara Indonesia meningkatkan dominasi pola angin timuran di wilayah Indonesia bagian selatan, mulai dari Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara, termasuk wilayah DIY. Kondisi ini menyebabkan peluang pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY, khususnya sekitar wilayah Bandara YIA, menjadi kecil. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang secara umum diperkirakan berada pada kisaran 8 hingga 10 km, sehingga cukup baik untuk mendukung aktivitas penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum berhembus dari arah timur laut hingga tenggara. Kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport pagi hari ini. Semoga informasi kami dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari cerah berawan, kemudian pada malam hingga dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

gabut banget dan kayak aduh mau kemana ya weekend minggu ini, karena sebenarnya kamu tuh gak harus jalan jauh-jauh amat, yang deket-deket aja asal menurut kamu itu memang menyenangkan untuk didatengin, dilihat, dinikmatin suasananya, ya gak masalah gitu ya. Yang namanya jalan-jalan kan gak melulu traveling yang harus lintas benua gitu. Kadang sesimpel bahwa ternyata di belakang rumah kamu, ya agak jalan jauh dikit sih gitu ya, itu ada tempat yang sebenarnya kategorinya kalau sekarang dibilangnya kata hidden gem gitu, blusukan ya kan. Kadang kita gak tahu, oh ada tempat itu, orang di luar kota itu bahkan jauh lebih paham bahwa di tempat itu tuh ada tempat yang bisa dieksplor gitu, mau itu mungkin kulinernya atau pemandangannya gitu kan ya. Kitanya malah nggak tahu ya, karena mungkin saking asiknya dengan dunia kamu sendiri, teman Pro 2. Kalau misalnya lagi butuh rekomendasi, oh mau kemana ya di Jogja dan sekitarnya, jadi bukan cuma kota Jogjanya doang, tapi di DIY teman Pro 2. Nah, kamu bisa dengerin nih, Melaku Neng Jogja itu setiap hari Minggu jam 9 pagi ya, mulai minggu depan. Kalau kamu penasaran, kamu bisa cek di situ deh. Apalagi buat kamu yang sekarang lebih sering misalnya dapat infonya dari media sosial sih gitu kan ya. Aku juga tadi sebenarnya baru aja dapat satu postingan yang ih kayaknya boleh nih dicoba next time, tapi bukan di Jogja ya, kalau ini adanya di Sulawesi Tengah, teman Pro 2, namanya Danau Pui Supo di Desa Lukmanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Cung, yang dari Sulawesi Tengah ada gak? Ini bening banget kalau dari videonya. Kalau misalnya kamu dari atas tuh kelihatan bayangan sampai bawah ya, dan pas film di bawah tuh memang kelihatan airnya bening. Kita bisa lihat pemandangan di bawah danaunya gitu. Kalau kamu suka apa namanya snorkeling atau diving, ini jadi salah satu yang kayaknya bisa jadi agenda berikutnya ya gitu. Tapi ya tadi itu ada di Sulawesi Tengah. Sekali lagi jangan lupa, kalau kamu pengen update informasi seputaran banyak hal yang terkait dengan wisata di Yogyakarta, bisa kamu dengerin ya di Melaku Neng Jogja hari Minggu jam 9 pagi di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.

kamu sang dewi? Jamu Pink Venom? Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Kalau jam segini berarti waktunya buat jamu jam lagu kamu teman pro 2 sambil nyelesain sarapan kali gitu ya, atau udah siap-siap mau berangkat. Sempetin waktu dulu teman pro 2 buat pilih 3 lagu dari 5 lagu yang udah aku siapin. Ya lagunya apa aja? Ini dia lagunya, ada Juicy Lucy yang Gurun Hujan, terus juga It Gitaps di Aku Sebelum Hujan, ada yang ini dari Leodra yang Pura-Pura, dan dua lagu mancanya, lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead sama lagunya Ariana Grande Hey That I Made You Love Me ya. Jadi udah tiga dari 5 lagu tadi teman pro 2, mana yang pengen kamu dengerin? Langsung WhatsApp aja ke 08112511025 ya. Nanti 3 lagu dengan suara terbanyak bakal aku puter di 845. Cuma di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kamu masih barengan sama Adis. Aku menyapa dulu nih yang udah nyapa-nyapa juga di 0811-251-1025. Taufik di Godean, selamat pagi. Lagi sibuk ngapain nih? Terus juga ada Cia yang bilang kalau aku sih lebih seneng kalau baik-baiknya pas lagi jalan, bukan ke kampus ya, jalan kemana aja berkebaya. Biasanya aku mix and match sama kain, kadang sama jeans, kadang pakai rok. Katanya paling seneng pakai kebaya encim soalnya warnanya tuh banyak yang pastel. Terus juga ada sulaman-sulamannya, jadi aku suka banget, kesannya cute gitu. Makasih ya Cia ya, aku yakin sih kebayanya se-cute orangnya juga. Terus tadi aku sapa lagi juga buat teman kita. Halo, apa kabar buat Akbar? Lagu pilihan kamu kayaknya nanti bisa kita puterin di jamu sih, masuk list jamu soalnya ada 5 tadi udah aku tawarin ya, tinggal tungguin aja. Buat yang masih milih-milih mau pakai kebaya yang mana nih gitu kan ya, karena emang ini hari kebaya nasional teman Pro 2, salah satu project untuk merayakan hari kebaya nasional 2026 ini dibuat oleh Bakti Budaya Jarum Foundation, karena memang tiap tahunnya sudah sering merilis gitu kan ya, untuk merayakan tadi itu hari kebaya nasional. Nah ini sekarang yang tahun ini melibatkan Sheila Dara teman Pro 2 lewat film pendek judulnya Jalan Pulang ya. Di film ini Sheila Dara bakal main jadi kreatif director, namanya Dara, wah nama sendiri nih. Yang membranding bisnis kebaya punya desainer legendaris. Nah, diperankan sama Asri Welas ya, yang berperan sebagai Madam Yeti teman Pro 2. Nah, ini salah satu yang dihadapi oleh seorang Dara adalah gimana ya mengeksplor warisan budaya yang kemudian ditanggungjawabkan atau dilimpahkan tanggung jawabnya ke dia gitu. Di sini nanti yang jadi ibunya Sheila Dara Widiawati teman Pro 2, ini aktris legend banget. Kalau kamu penasaran coba kamu cek aja, itu udah tayang filmnya, udah rilis gitu ya di YouTube. Kalau kamu pengen lihat dari Bakti Budaya Jarum Foundation. Kalau Sheila Dara yang main sih biasanya mau film pendek ya, film apapun juga, wih, kece ya. Coba aja, judulnya Jalan Pulang ya teman Pro 2.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, dulu kita masih remaja.

Bro 2 yang kayaknya pagi ini lumayan rada buru-buru ya, karena memang banyak banget yang harus kamu kerjain, sementara waktu juga gak nunggu, cuma 24 jam sehari. Gimana dong, berarti manajemen waktunya aja yang harus dibenerin, ya gak sih teman Bro 2? Apalagi kalau misalnya kamu termasuk yang kegiatannya bukan cuma di sekitar Jogja aja, tapi ada yang keluar kota juga. Sekitaran DIY ini kan banyak ya gitu tempat-tempat yang memang kayaknya juga cukup layak buat didatengin kalau memang ini agendanya adalah jalan-jalan, tapi juga ada yang memang bisa jadi kamu punya acara aja gitu kan di beberapa tempat itu gitu ya. Kalau memang harus jalan teman Pro 2, jangan lupa juga tadi udah aku tawarin jamu jam lagu kamu nih, 5 lagu yang bisa kamu pilih hari ini. Tadi udah aku share ya lagunya apaan aja. Tadi kalau kamu mungkin kelewatan, aku ulang aja deh, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Terus juga ada lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan, Pura-Pura Punya Leodra, Drop Dead-nya Olivia Rodrigo, sama satu lagi tadi ada lagunya Ariana Grande yang Hate It I Made You Love Me gitu ya. Tadi ada yang nanya dari Dian. New Jeans kayaknya enak nih Dis. Wah, ini kamu pasti terprovokasi sama postingannya mereka ya, perayaan 4 tahun New Jeans. Ada yang seneng banget kayak, wah mereka bakal comeback nih gitu kan ya. Tapi jangan seneng dulu, soalnya kalau kata manajemennya Adore itu bilang, kemarin itu video yang 2026 Summers of New Jeans, foto-foto barunya Minji, Yerin, Yain sama Hani ya, kalau Daniel gak ada kan, itu di upload di channel resmi dan juga Instagram sebenarnya untuk konten merayakan ulang tahun debut keempatnya mereka. Jadi bukan konfirmasi comeback nih, bukan. Masih didiskusikan ya rencana mereka mau comeback tuh mau gimana gitu. Yang pasti adalah yang udah ketok palu, Daniel itu gak lagi jadi bagian dari New Jeans karena kontraknya sudah selesai gitu, gak diperpanjang teman Pro 2. Wah, yang panjang tuh malah konfliknya gak sih dari kemarin, maju mundur gitu kan ya, iya apa enggak, sempat pakai nama baru gitu, sempat bikin Instagram baru juga, tapi ternyata ya udah ini terakhir yang terbaru sih infonya gitu teman Pro 2 ya. Kadung seneng padahal kemarin kan.

Udah langsungan aja nih, aku bakal puterin lagu yang dipilih sama teman kita tadi di jamu jam lagu kamu ya. Karena dari 5 lagu gak bisa semuanya aku puter gitu. Hanya boleh 3 yang diputer ya. Apa kabar Tri di Playen? Aduh, aku gak komen soal kebaya nih, soal jarang kemana-mana. Lah, pakai kebaya tuh gak harus kemana-mana juga loh. Kalau lagi pengen pakai di rumah juga gak apa-apa gak sih? Zaman dulu malah kayak nenek kita gitu kan ya, buyut kita tuh pakai kebaya tuh kemana-mana, bukan cuma di jalan tapi di rumah pun mereka berkebaya karena bajunya pakai itu ya. Kalau sekarang lebih ke pilihan aja sih, kamu mau pakai apa enggak gitu. Jadi enggak harus cari atau nunggu momen. Kalau memang ada sekali-sekali lah ya, atau sering-sering juga enggak apa-apa. Diketahuin tetangga dong, katanya enggak, biarin aja. Yang penting kita nyaman, kecuali kalau kamu gak nyaman ya. Tri pengen denger lagu Ariana Grande, Olivia Rodrigo sama Juicy Lucy. Terus juga tadi ada Taufik di Godean yang juga pilih Juicy Lucy katanya ya. Terus ada, halo apa kabar Andar di Purworejo. Juga ada teman kita yang ini, Tika di Jamal, Jalan Magelang ya, pengen dengerin lagunya Juicy Lucy juga. Oke, baiklah kalau begitu berarti lagu yang diputer Gurun Hujan punya Juicy Lucy, terus juga Ariana Grande yang I Hate You That You Love Me, terus juga Drop Dead punya Ariana Grande, teman Pro 2. Ya udah, terpilih sudah ya lagunya. Berarti fix ini lagu yang bakal aku puter. Langsung aja ini diputar di jamu jamnya lagu kamu, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

punya, eh kebalikan, mau bilang punya rencana, malah rencana punya. Punya rencana pergi-pergian teman bro dua, kalau cuma di sekitaran sini aja sih, atau masih di Indonesia aman lah ya. Tapi kalau misalnya harus keluar negeri, cek paspor kamu jangan-jangan udah kadaluarsa gitu, expired, harus perpanjangan dong ya. Atau malah kalau ternyata kamu gak tahu naruhnya di mana gitu, wah bikin paspor baru dong kalau kayak gini. Teror banget ya. Paling enak sebenarnya jadi orang yang gak harus ngurus paspor teman pro 2, gak ribet ya. Lumayan, ngurusnya tuh rada lama. Kadang-kadang kita nungguin pengen cepet, tapi mau gak mau ada step-step yang harus kita jalanin ya teman pro 2 ya. Ada 3 orang di dunia ternyata yang gak butuh paspor buat keliling dunia. Yang 2 orang itu adalah ini nih, Kaisar Jepang Naruhito ya, sama permaisurinya Masako. Terus yang satu lagi Charles dong, ya Raja Charles Inggris teman pro 2, ini juga gak butuh paspor buat kemana-mana. Bukan apa-apa, soalnya kan paspor mereka tuh diterbitkan atas namanya sendiri gitu, atas namanya Pangeran Charles. Jadi lucu dong, karena raja sebagai otoritas tertinggi nih gitu, kok nerbitin dokumen atas namanya sendiri tuh kayaknya gak masuk akal. Rada janggal ya gitu, jujur janggal teman pro 2. Makanya dia bebas tuh gak pakai paspor mau kemana-mana. Cuma ini berlaku buat Raja Charlesnya doang ya. Kalau untuk anggota keluarga kerajaan Inggris tetap pakai paspor, kayak Pangeran William, Kate Middleton dan teman-temannya tuh gitu, semua pakai paspor. Coba cek lagi paspor kamu, jangan-jangan harus diurus secepat mungkin teman pro 2 supaya perjalanan kamu tuh lancar, enggak ada hambatan ya. Kalau sekarang kan sebenarnya bisa ngurusnya juga secara online ya. Walaupun tetap harus datang pada hari hanya sih, tapi paling enggak kan untuk daftarnya atau jadwalnya bisa kamu cek di mobile paspor gitu teman pro 2. Coba dicek aja dulu, siapa tahu masih ada kuota yang tersisa. Karena kemarin juga terakhir kali adik aku tuh yang perpanjangan paspor, dia dapat kuotanya di Klaten. Tapi ya lumayan gitu, enggak pakai lama-lama nunggu dapat kuota di situ ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Gracia Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan Marcus Mumford. Lirik lagunya menyajikan sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan pertemanan.
2: Prodway Weekly Hits.

Sobat tenis yang hilir di teman Pro 2, kamu lagi seneng-senengnya tenis atau mungkin tenis versi mini ya, padel gitu ya. Tapi sesuka-sukanya kamu sama satu aja tuh, masih ada juga opsi lain yang bisa dilakukan ya, olahraga-olahraga yang kadang-kadang udah lama gak kita lakukan, tapi kalau misalnya ada momen tertentu dan kayaknya seru, wah bisa nih cobain lagi gitu kan ya. Udah lama nih gak lari misalnya, udah lama nih gak sepedaan. Pas banget karena bulan Juli ini tanggal 31, berarti di hari Jumat ya, Jumat terakhir di bulan Juli, itu bakal digelar lagi Jogja Last Friday Ride. Tuh buat yang udah lama gak sepedaan, ini sih boleh juga kamu lirik ya teman Pro 2 ya. Karena emang tiap bulan di akhir bulan Jumat, tiap akhir bulan itu ada Jogja Last Friday Ride. Kemarin tuh, bulan kemarin kan sempat rame, wah bakal ada pelarangan nih gitu kan untuk melintasi Malioboro karena saking padatnya, saking ramenya gitu. Tenang aja teman Pro 2, pemerintah daerah, pemerintah DIY dan juga pemerintah kota Yogyakarta memastikan nih tidak ada pelarangan terhadap penyelenggaraan kegiatan pesepeda massal Jogja Last Friday Ride ya. Boleh-boleh aja seperti biasanya tanpa pembatasan peserta. Nah ini gak ada kebijakan dari Pemda maupun Pemkot yang melarang aktivitas pesepeda untuk di kawasan Malioboro termasuk JLFR gitu. Semua pengguna punya hak yang sama teman Pro 2 buat melintas di situ ya. Karena emang ada kekhawatiran publik dan isu yang beredar nih. Waktu Jumat terakhir di bulan Juni itu kan ya tadi saking padatnya kemudian diberlakukan pembatasan aktivitas pesepeda ya, karena untuk kelancaran juga ketertiban. Waktu itu libur sekolah soalnya, pas libur sekolah juga, pas ada JLFR juga, wah makin rame kan. Tapi sekali lagi, sudah ditegaskan, bahkan menurut Pak Wali, begitu ya, Pak Soewardoyo, gak ada skema pengamanan yang berlebihan untuk pelaksanaan Jogja Last Friday Ride 31 Juli mendatang di hari Jumat. Gitu. Nantinya bahkan pemerintah kota barengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkominda teman Pro 2 itu bakal membersamai para pesepeda, katanya gitu ya. Quote unquote membersamai. Jadi bukan kemudian dilakukan pengawalan ketat, tapi memang diharapkan bisa tertib, lancar begitu kan ya. Buat yang mau sepedaan, yuk siap-siap aja di tanggal 31 Juli teman Pro 2 Jumat depan.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo cepetan. Ih cepet. Ntar keburu udah gak diskon nih barangnya. Ih cepet.
3: Buatan Indonesia bukan sih?
2: Ah yang penting tuh barangnya lagi hype. Harganya murah. Ah gak penting buatan mana.
3: Ya gak gitu dong. Nih sini. Lihat lemari aku nih ya. Casing handphone batik made in Jogja. Rok lilit tenun Sumba. Tas sulam Aceh. Sama, tadaa, sepatu lokal Bandung punya. Kulit asli tau gak sih?

0: cinta Indonesia. Gak cuma di mulut sama di hati kayak kamu, tapi juga produknya dipake.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Brodo, mungkin buat kamu yang mau menuju ke arah Bandara Yogyakarta International Airport, kalau biasanya sih kamu naik kendaraan sendiri gitu ya, atau dianterin, tapi sekarang kebetulan yang nganter gak ada. Jadi ya udahlah, kalau gitu mah naik kereta aja, kereta bandara, teman Brodo. Cuma jadwalnya kadang-kadang mungkin buat kamu yang belum pernah pakai, takutnya miss gitu ya. Dari mana-mana aja kamu tuh bisa naik kereta api Bandara Yogyakarta International Airport. Mau naik yang mana? Yang reguler aja atau mau yang ekspres nih, teman Pro 2? Kalau dari stasiun Tugu ke YIA yang paling dekat sekarang jam berapa sih? 9.35 ya. Berarti di jam 12 siang tuh baru ada lagi. Kekejar enggak penerbangan kamu kebetulan, atau mungkin bukan mau flight tapi kamu lagi mau jemput nih ceritanya gitu kan ya. Ya jam 12 siang itu baru kamu bisa OTW ke YIA. Itu buat yang reguler. Kalau untuk yang ekspres masih bisa sih nih di 951. Kekejar enggak dari tempat kamu, teman Pro 2? Sekarang udah 9.36 ya. Kalau memang ternyata seburu-buru itu sih, kalau kata aku mah ambil jadwal berikutnya aja supaya nggak buru-buru di jalan ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, is not available.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.

lagu lagi Teman Pro 2, karya terbarunya, karena terakhir kan 4 tahun yang lalu ya lagu Manusia Teman Pro 2. Kalau kamu termasuk yang penyuka teh hijau, teh hijau bukan literally teh hijau sih, ada makna yang memang kayaknya mau dibawa sama Tulus lewat lagu ini gitu ya. Kayaknya nama makanan atau minuman sekarang jadi judul lagu juga cukup puitis gak sih, dan gampang diinget aja Teman Pro 2 ya. Malahan saking catchy-nya mungkin judulnya dan juga liriknya, musiknya, akhirnya tembus top 5 global top songs debut Spotify Teman Pro 2. Musiknya sederhana tapi bisa tetap jadi refleksi kamu juga gitu, karena memang gak semua orang itu bisa katakan lah berdamai dengan kehampaan ya. Hampa tapi tetap menyenangkan didengerin lagunya gitu. Jadi enggak yang mellow, sendu melagu gitu, enggak. Tetap bisa dibawa buat sedikit agak goyang ya gitu. Kalau kamu suka sama lagu-lagu Indonesia, jangan lupa untuk dengerin yang namanya Pro 2 Indo Hits, Teman Pro 2. 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja itu kita siarin setiap hari Sabtu. Besok berarti jam 2 siang barengan sama teman aku, ada Abi yang nyapa kamu semua di situ. Sekali lagi jangan lupa untuk dengerin Pro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

pada Selamat Pagi Teman Pro 2 bakal lanjut di Santai Siang. Wih, aku bonusin 1 jam deh. Barengan sama lagu-lagu yang nanti bakal aku tawarin buat kamu pilih Teman Pro 2. Jadinya aku bakal puterin 20 lagu sih sebenarnya yang disiapin, tapi enggak 20 lagu, 20 lagunya bisa diputer ya, ada beberapa aja, oke? Okay? Yuk, nanti gabung di Santai Siang, pastinya cuma di sini di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

2 saat lagi tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air, kita akan dengarkan bersama kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

KBRI.co.id memberitakan kasus kekerasan pada anak, khususnya di Kabupaten Sleman, masih menjadi masalah yang serius. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak P2HA Dinas P3AP K2KB Sleman, Diah Niken Anderwati menyampaikan, bahwa berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sleman, terdapat 118 anak yang mendapatkan penanganan sebagai korban kekerasan sepanjang tahun 2025. Sejumlah program digencarkan untuk menekan angka tersebut, salah satunya melalui manajemen pencegahan. Niken menjelaskan, manajemen pencegahan kekerasan dilaksanakan di tempat-tempat ibadah untuk mencegah kekerasan terhadap anak, serta menjadikan tempat ibadah sebagai ruang yang ramah anak.

Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendukung wacana pelarangan total vape jika terbukti menjadi sarana penggunaan narkotika jenis baru. Pemerintah melakukan kajian dan pengawasan ketat terhadap tata kelola jalur impor serta distribusi rokok elektrik. Presiden Prabowo meminta sejumlah kementerian dan lembaga menyusun aturan vape dengan pengawasan berlapis untuk melindungi masyarakat.

0: Masih dari rri.co.id, penguatan ketahanan ASEAN dan Korea Selatan dalam menghadapi krisis harus menjadi fokus kerjasama kedua pihak ke depan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan pemutakhiran perjanjian kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dan Korea Selatan. Adapun Korsel resmi menjadi mitra wacana Mitra Wicara Sektoral ASEAN pada November 1989 dan ditingkatkan statusnya menjadi mitra wicara penuh pada Juli 1991.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

sekarang kita ketemuannya teman Pro 2 udah ganti suasana ya. Matahari udah mulai terang. Tadi juga terang sih, cuma kayaknya memang beda kalau udah ke siang tuh hawanya ya. Jadi kayak wah, ini memang udah memasuki hampir mau ke pertengahan hari dan kayaknya kamu juga udah mulai ngerasa harus ngebut gitu kan ya. Gaspol apapun yang kamu kerjain. Karena ini hari Jumat, besok udah weekend. Jumat tuh ibarat gerbang yang dibuka pelan-pelan, teman Prodo gitu ya. Tapi nanti kalau udah pertengahan hari baru tuh pengennya cepetan dibuka lebar biar kamu bisa segera keluar dari hari Jumat dan masuk di hari Sabtu. Hai, yang udah nungguin playlist hitlist kita apa aja, sabar ya. Nanti aku bakal share 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca yang bisa kamu dengerin di hari ini. Kamu bisa pilih mau dengerin yang mana duluan gitu. Langsung WhatsApp ke 0811 251 1025 gitu ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Harry Styles teman Pro 2 menemani siang hari kamu ya, yang udah siap-siap mau buat Jumatan kali, karena kamu juga suka buru-buru, apalagi kalau misalnya di kos-kosan ternyata kamar mandinya antri ya. Ya, supaya lebih seger aja sih, dan kayaknya gak tau kenapa para cowok-cowok kalau mau berangkat Jumatan jadi lebih wangi, rapi gitu ya, jadi lebih auranya aur-auran. Kayak wah sih lo melihatnya, jadi pada keren-keren amat ya gitu. Tiap hari kenapa sih? Kenapa harus Jumat doang gitu kerennya? Halo, apa kabar buat Taufik di Godean tadi udah gabung. WhatsApp ke 0811-251-1025. Pengen dengerin lagunya Caleb Jang It's Only Me sama Home punya BTS. Buat yang masih belum ngeh, tadi aku udah share ya pilihan lagunya apa aja. Aku sebutin deh 5 lagu diantaranya, ada Caleb J, It's Only Me, Senyumin Dulu Aja punya Vidi Aldiano, terus juga Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, Caraku Caramu punya Teddy Aditya sama BCL Yang Pernah Muda, itu lagu Indonesianya teman Pro 2. Nah kalau lagu mancanya, ada Blue-nya Yungkai, Strawberry Moon-nya Ayu, terus juga Nicki, You'll Be In My Heart, Close To You-nya Jin, sama Home punya BTS, tadi dipilih sama teman kita Taufik di Godean ya. Langsung aja kita puter nih pilihannya kamu. Yang masih nunggu teman Pro 2, kalau kamu masih bingung, aduh yang mana ya, kok enak semua, ya udah pilih aja, nanti diantara itu bakal kita puterin. Karena gak mungkin 20-20 nya keputer ya, hanya beberapa diantaranya aja teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ye, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti kebawa rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Arus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke bawah arus nanti.
1: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya?

Ekspektasi kamu ikutan santai siang lagunya langsung diputerin, ya boleh-boleh aja sih berekspektasi lagunya langsung diputer. Karena bisa jadi gitu, kemungkinan kalau kamu WhatsApp duluan bisa diputer duluan juga lagunya gitu ya. Aku mau nyapa dulu 3D Plyen yang pengen dengerin lagunya Yungkai sama lagunya Marshmello featuring Jonas Brothers sama lagunya Jin BTS. Boleh. Apa sih yang enggak boleh kalau kamu udah WhatsApp bolak-balik dan juga udah aku share gitu ya playlist pilihan yang bisa kamu dengerin hari ini. Nyusul ya, tadi ada lagunya It Guitars di Aku Sebelum Hujan, Senang Dengar Suaramu lagi punya Ariel featuring Raisa. Nah, di Bahasa Lama Kota Ini Sama Tanpamu, Negeri di Awannya Hi-Fi, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Sama ada Giveon yang Heartbreak Anniversary, ada Marshmello featuring Jonas Brothers, Live Before You Love Me, I Knew It, I Knew You punya Taylor Swift, Man I Need-nya Olivia Dean, sama Maroon 5 yang California. Aku bakal puterin tadi 3D Plyen ya, soalnya nih juga duluan gabung, selain ada tadi Taufik di Godean, udah aku putar semua tuh lagunya, lagunya yang dipilih sama Taufik. Yang lain masih menyusul boleh, karena ini bakal bisa kamu pilih sampai jam 12 siang nanti ya, tapi aku sih nemenin cuma sampai jam 11 aja. Yuk langsung kita puterin Blue-nya Yungkai, nanti bakal disusul sama lagunya Jin BTS yang Close to You teman Pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruangan khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

kayaknya waktu aku untuk temenin kamu selesai lah ya. Kalau di extend lagi ntar aku pingsan loh. Aku mau ngerapel sarapan dengan makan siang nih, karena kalau jam segini udah kesiangan buat sarapan ya. Ya brunch lah boleh kita sebut. Kalau kamu juga memang belum, yuk sama-sama, tempatnya beda tapi sama-sama melakukan aktivitas yang sama, teman pro 2. Habis ini bakal ada Aca yang bakal nyapa kamu semua di santai siang. Lanjutin tadi lagu-lagu yang udah kamu pilih, teman pro 2. Langsungan aja, masih ditunggu WhatsApp-nya ya di 0811-251-1025. Oke. Selamat hari Jumat pastinya. Semoga aktivitas kamu tuh lancar hari ini, bisa weekend dengan tenang besok ya kan. Adis pamitan. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Bisa streaming di rri.co.id atau juga bisa dengerin di RRI Digital, teman Pro 2. Dadah.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, selamat siang. Aku lagi kepanasan nih teman Pro 2. Abis dari luar terus kayak ngerasanya tuh panas gitu ya teman Pro 2. Tapi alhamdulillahnya masuk ke kantor Pro 2, terus masuk ke studio tuh kayak aduh langsung nyes gitu ya, dingin. Karena di studionya kan kita harus benar-benar dingin ya. Dan tentunya semua-semuanya tuh bisa disyukuri teman Pro 2. Kalau tadi sih kayak bawaannya tuh pengen ngeluh gitu ya kan, karena kepanasan. Tapi sekarang ya udah bersyukur aja karena aku bisa ngadem nih teman Pro 2 sambil nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Aku bakal nerusin tugas Adis nih buat puterin lagu-lagu yang tentunya udah kamu pilih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Tadi udah lumayan banyak ya lagu-lagu yang udah diputerin. Di antaranya lagu-lagu yang masih bisa kamu pilih dan masih bisa kamu dengerin adalah lagunya Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja. Terus lagunya Gea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, Teddy Aditya, Caraku Caramu, BCL, Pernah Muda, Aidy Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, Nadif, Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Hi-Fi, Negeri Di Awan, dan juga lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terus untuk yang lagu manca, kamu bisa milih diantaranya lagunya Nicki, You'll Be In My Heart, Give On Heartbreak Anniversary. Terus juga lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Olivia Dean, Man I Need, dan juga lagunya Maroon 5, California. Ya udah langsung aku lanjut mau puter ini lagu-lagu yang udah dipilih gitu ya. Kali ini sama Bayu di Godean. Katanya dia pilih lagu dari BCL, Maroon 5 dan juga Teddy Aditya. Udah aku siapin teman Pro 2. Jadi langsung aja aku puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama Bayu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Bayu di Godean. Abis ini aku juga mau puter ini lagu-lagu yang kali ini dipilih sama Ali di Kulon Progo, yang katanya dia pengen dengerin lagunya ID Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, terus juga lagunya Gea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Terus untuk yang manca, dia pilih lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Terus lagunya Maroon 5, California, tadi udah aku puterin. Dan juga lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Tadi juga udah diputer ya. Tadi gak ada masuk, gak masuk ke playlist nih teman Pro 2 ya. Yaudah, untuk mungkin maksudnya Olivia Dean kali ya. Ya udah, nanti aku puterin aja nih lagu-lagunya yang udah dipilih sama

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Ya teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang tentunya sudah bergabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya. Masih ada beberapa WA yang belum aku baca dan lagu-lagu yang belum aku puterin gitu ya. Lanjut nih, aku mau puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama Kak Rini di Pakem ya. Kali ini dia pilih lagunya Nadif Bahasa Lama, lagunya Hi-Fi, dan juga lagu nya 17. Oke deh, langsung aja deh, enggak usah nunggu lama-lama gitu kan ya. Karena lagu-lagunya juga udah aku siapin nih teman Pro 2. Jadi langsung aja kita dengerin bareng-bareng nih lagu-lagu yang tentunya udah dipilih sama Kak Rini di Pakem.

2 pasti udah sering banget kan denger kata passion. Biasanya sih anak-anak muda ngomongin kerja tuh yang sesuai sama passion. Tapi sebenarnya apa sih passion? Jadi passion adalah gairah besar untuk melakukan sesuatu yang disukai atau dianggap penting. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata kata passion memiliki padanan bahasa Indonesianya loh. Kata passion dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai rencana. Menurut KBBI, rencana mempunyai arti rasa hati yang

Ya teman Pro 2, waktunya sih tinggal 10 menit lagi ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, karena tentunya di siang hari ini Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Dan tentunya Aca masih bakal puterin gitu ya lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request juga ya kan. Dan ini di Pro 2 Hitlist siang hari ini aku masih bakal memainkan lagu-lagu yang sudah dipilih nih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung di 0811251125. Kali ini aku mau puterin dulu nih lagu yang udah dipilih sama Lia di Purworejo yang milih lagunya Nadif Basalama tadi udah diputer. Lagunya yang Yungkai juga udah diputerin ya. Terus juga Lara Purnamasari, dia pilih lagunya BTS Home. Terus juga BCL Pernah Muda, Gea Indrawari, Yungkai, Olivia Dean, ini juga tadi udah diputerin nih. Jadi ya udah aku puterin aja lagu-lagu yang belum sempat dipilih nih sama teman Pro 2 yang sudah bergabung siang hari ini ya. Ada lagunya Vidi Aldiano, lagunya Ariel featuring Raisa, terus juga lagunya Nicki dan juga lagunya Givon. Ya udah, terima kasih untuk kamu teman Pro 2 semuanya yang tentunya sudah bergabung di siang hari ini tentunya di Pro 2 Hitlist. Dan tentunya Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore ya. Tapi nantinya juga aku bakalan lanjut lagi nih temenin kamu sampai nanti jam 6 sore. So kita masih punya waktu banyak banget buat seru-seruan bareng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ini lagi menikmati makan siang. Selamat menikmati makan siang ya, teman Pro 2. Kalau tadi Adis katanya mau digabung gitu ya, bau brunch, karena gabungin antara sarapan sama makan siang sekalian gitu ya kan. Tapi kalau misal kamu tadi udah sarapan, terus juga ini kan jam 12 tuh emang waktunya istirahat, makan siang dan juga sholat gitu ya. Nah mungkin lagi pada mau makan nih, apalagi yang udah bawa bekal dari rumah, pastinya udah kayak gak sabar gitu ya, pengen menikmati bekal yang kamu bawa dari rumah. Nah kalau misal kamu tim yang suka bawa bekal dari rumah, nah kamu tuh hari ini bawa bekal apa nih teman Pro 2? Mungkin ada menu bekal dari kamu gitu ya, yang bisa jadi inspirasi juga nih untuk teman Pro 2 yang pengen masak bekal, asalkan tuh yang simple, yang gak terlalu riweh gitu ya. Karena biasanya masak pagi-pagi tuh kayak riweh banget.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih yang lagi bawaannya pengen belanja mulu? Bosen dikit belanja, stres belanja, sedih apalagi. Gak bisa lihat review barang lucu dikit aja pengennya check out. Bisa jadi kamu seorang shopaholic atau kecanduan belanja. Menurut Ruth Angs, profesor ilmu kesehatan terapan di Indiana University, beberapa orang jadi shopaholic karena dasarnya mereka senang dengan apa yang dirasakan otak saat berbelanja. Ketika berbelanja, otak melepaskan endorfin atau hormon kenikmatan dan dopamin atau hormon kesenangan. Shopaholic memang merasa happy saat selesai belanja, tapi perasaan ini kadang bercampur dengan kecemasan atau rasa bersalah. Shopaholic juga cenderung menghadapi masalah keuangan loh. Banyak yang rela berhutang supaya bisa terus belanja.

Ya teman Pro2, kalau kita ngomongin tentang nasi, tentang makan siang, itu kan emang kalau biasanya kalau pas kita kerja itu kan dapat jatah istirahatnya tuh kayak cuma 1 jam ya kan. Terus juga kalau misal harus pergi keluar untuk beli makan, itu kayak nanti bakalan lama gitu, karena namanya jam makan siang itu pasti biasanya di restoran ataupun juga di warung-warung tuh pada penuh gitu ya, pada banyak orang yang pengen makan siang juga gitu. Jadi kalau misal pesen ya ngantri gitu ya kan. Jadi banyak orang yang kemudian kayak beralih untuk bawa bekal aja dari rumah gitu ya. Apalagi sekarang tuh banyak banget ide bekal yang seliweran di internet gitu ya teman Pro2. Banyak yang share gitu ya resep-resep untuk bekal gitu ya, yang praktis, yang tentunya bisa disimpan gitu ya. Jadi enggak harus masak tiap hari juga gitu teman Pro2. Kalau di Jepang itu kan ada yang namanya bento ya kan. Nah kalau bento itu biasanya dia ini kayak bekal gitu ya, terus kayak pakai dihias-hias ataupun juga dibentuk-bentuk gitu ya menjadi bentuk yang lucu-lucu gitu ya. Misalnya nasinya dikepel-kepel terus kayak dikasih nori, terus dia nih jadi karakter kayak beruang ataupun juga jadi anak perempuan gitu ya. Terus juga telurnya digulung gitu ya kan. Terus kalau misal pakai sosis itu sosisnya dibelah gitu ya teman Pro2, terus digoreng jadi kayak gurita gitu teman Pro2. Dan tentunya kalau misal kita beli ataupun juga bawa bekal dengan bentuk yang lucu-lucu

ataupun juga punya hiasan yang lucu-lucu, itu tentunya bisa menambah nafsu makan kita gitu ya kan. Nah jangan lupa nih, kalau misal kamu mau bawa bekal dari rumah, nah pastikan kamu tuh bawa menu lengkap teman Pro 2. Misalnya ada nasinya, ataupun juga pakai karbohidrat pengganti gitu ya. Terus ada sayurnya, ada lauknya juga gitu teman Pro 2. Nah biasanya wadah bekal zaman sekarang itu juga udah ada teknologi anti tumpah, anti nyampur gitu ya. Jadi buat yang mau bawa sayur yang berkuah itu juga aman nih teman Pro 2.

So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Iya teman Pro 2, kekurangan kalau kita bawa bekal dari rumah itu kan emang ketika kita waktunya makan, makanannya tuh udah dingin teman Pro 2. Sementara kalau misal kamu sukanya tuh makan yang anget-anget gitu ya kan, atau yang freshly made, ya agak susah sih teman Pro 2. Mungkin yang bisa kamu lakukan hanyalah tetap bawa bekal gitu ya, tapi pakai wadah stainless steel yang dia ini bisa menahan panas lebih lama gitu ya kan. Terus juga bisa kalau misal di kantor ataupun juga di sekolahnya tuh ada, kalau di beberapa kantor tuh ada pantry yang dia ini punya microwave. Nah itu juga bisa dimanfaatin nih untuk angetin bekal kamu ya kan. Terus sekarang tuh juga ada wadah bekal, dia tuh dari stainless steel gitu ya. Terus dia kayak di bawahnya tuh bisa dikasih air panas untuk bisa angetin si makanan kamu gitu teman Pro 2. Tapi kalau aku sih pribadi tim yang enggak apa-apa makan makanan yang dingin teman Pro 2, asalkan masih emang layak makan aja ya teman Pro 2. Walaupun enggak seenak kalau makannya tuh freshly made atau baru aja mateng dan kita santap gitu ya, tapi ya udah enggak apa-apa ya. Dan tentunya selain kekurangan bekal tersebut gitu ya, ada banyak sekali kelebihan-kelebihan kalau kita itu bawa bekal dari rumah teman Pro 2. Yang pertama mungkin bisa lebih irit uang jajan ya kan. Terus abis itu lebih sehat karena kita tahu apa yang kita masak gitu ya. Terus kapan kita masak, bahan-bahannya kita pun juga bisa milih sendiri gitu ya kan. Terus abis itu menghemat waktu nih teman Pro 2. Jadi kalau misal pas kita lagi jam istirahat terus udah ada makanan di meja kita, itu kan tinggal makan aja ya kan, nggak perlu order-order lagi, nggak perlu keluar-keluar lagi terus ngantri gitu ya kan. Terus abis itu apa lagi ya teman Pro 2? Tentunya menunya tuh bisa disesuaikan sama selera kita teman Pro 2, karena kadang-kadang kalau misal kita pergi ke tempat makan itu kan rasanya mungkin ada yang kurang pas gitu ya. Misalnya kita beli sayur nangka ataupun juga sayur sop gitu ya, tapi kok sopnya tuh enggak terlalu cocok di lidah kita. Karena misalnya sop kamu itu biasanya sih pakai kaldu-kalduan gitu ya, tapi kalau misalnya mereka enggak gitu. Jadi ya kalau misal bisa masak sendiri, bawa makanan kamu sendiri, itu juga bisa banyak sekali keuntungan ataupun juga kelebihan dengan membawa bekal. Tapi kalau misal kamu tuh enggak bisa atau kondisinya tidak memungkinkan untuk bawa bekal, ya udah nggak usah bawa

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru kayaknya tuh. Game apaan?
3: Nih, mau nyobain.
2: Wah, parah. Judi online ini mah.
3: Nyoba doang kok.
2: Semua juga bilangnya awalnya coba-coba doang. Tapi kalau udah kecanduan, berantakan deh kehidupan.
4: Judi online dapat menyebabkan masalah keuangan dan berdampak serius pada kesehatan mental. Saat seseorang mengalami kekalahan terus-menerus, mereka dapat merasa tertekan, cemas, bahkan putus asa hingga depresi berat. Jika sudah terlanjur kecanduan judi online, hindari pemicunya. Lakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan tanpa resiko negatif untuk mengalihkan perhatian. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang terpercaya, dan mencari bantuan profesional agar segera terbebas dari jerat judi online.

Iya teman Pro 2, pokoknya kalau misal kamu berkegiatan di luar, entah itu untuk bekerja ataupun juga untuk belajar kuliah gitu ya kan. Nah bisa nih dibawain bekal gitu ya, apalagi kalau misal kamu tuh dibawain bekal misalnya kayak dimasakin sama ibu gitu ya, ataupun juga nyiapin bekal kamu sendiri gitu. Pokoknya intis ekonomi gitu ya, gak apa-apa bawa bekal dari rumah gitu ya kan, untuk misalnya emang untuk biar lebih hemat gitu ya kan, ataupun juga emang lagi mengurangi jajan di luar gitu ya, dan pengen makan menu yang emang mungkin sesuai sama diet yang kamu jalani saat ini. Dan yang mungkin gak bawa bekal, terus juga suka ngolok-ngolok orang yang suka bawa bekal, aduh jangan ya, gak usah ngolok-ngolok orang yang bawa bekal nih teman Pro 2. Karena ya gak ada yang salah juga kan dengan membawa bekal dari rumah gitu ya kan. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2, selamat makan siang aja. Untuk yang masih punya jatah waktu untuk beristirahat nih, atau misalnya ada yang belum kelar kegiatannya atau kerjaannya, terus kayak belum sempat makan siang juga, ya udah nanti disempetin buat makan ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kamu pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman Pro 2, tentunya masih ada aku, Gatri Syaca, yang tentunya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore di santai siangnya Pro 2 Jogja. Dan ini buat informasi aja nih bahwa atlet-atlet bulu tangkis Indonesia ini kan sekarang sedang mengikuti China Open 2026, teman Pro 2. Nah, untuk pertandingan Kamis kemarin gitu ya, ada pertandingan yang mempertemukan ganda putra Indonesia Raymond Indra Nicolaus Hoakin dengan pasangan Tiongkok Chen Boyang Liu Yi, teman Pro 2. Di pertandingan yang digelar di lapangan 2 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok Kamis kemarin ini, Raymond Hoakin kalah straight set dengan skor 13-21 17-21. Dan untuk pertandingannya sendiri berjalan hingga 40 menit, teman Pro 2. Dan tentunya dari kekalahan ini, pasangan Hoakin dan juga Raymond ini memang harus mengakui keunggulan lawan gitu ya, teman Pro 2. Dan tentunya Hoakin mengaku juga bahwa melakukan banyak kesalahan di lapangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemain kelas dunia, teman Pro 2. Dan tentunya pasangan ganda putra Indonesia ini juga berkomitmen gitu ya untuk terus mencoba dan juga memperbaiki kesalahan yang dilakukan di pertandingan ini, teman Pro 2. Dan tentunya namanya pertandingan pasti ada kalah dan ada menang juga ya. Dan semoga Raymond dan Hoakin ini kedepannya bisa lebih baik lagi nih, dan tentunya bisa berprestasi dan bisa menang ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Ya teman pro 2, di siang hari ini emang cuaca di Jogja lagi panas gitu ya kan. Ya ya udah, kalau misal kamu emang lagi kepanasan ya neduh dulu aja gitu ya kan. Emang enak sih kalau misal kita tuh lagi di ruangan yang mungkin ada AC-nya ya kan. Terus juga bisa ngadem gitu ya. Tapi jujur nih, kalau Aca sendiri di sini itu malah lagi agak kedinginan gitu ya, karena suhu di AC studio Pro 2 Jogja tuh lagi dingin gitu ya kan, gara-gara kayaknya kemarin abis diservis deh. Jadi kedinginan banget, apalagi AC-nya ada 2 temen Pro 2 ya. Well, kalau misal kamu pengen ngadem boleh deh ya ke studio Pro 2 Jogja, main-main kesini ya kan. Well temen Pro 2, masih dari ajang China Open 2026, kabar baik nih dari Jonathan Christie yang berhasil melangkah ke babak perempat final setelah mengalahkan pebulu tangkis asal Singapura Loh Kian Yu di pertandingan yang digelar di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok Kamis kemarin. Jojo berhasil mengalahkan Loh Kian Yu dengan skor 12-21 dan 21-6 serta 21-13 teman Pro 2. Dan tentunya menurut Jojo, di game pertama dia tuh menghabiskan waktu untuk mempelajari kondisi lapangan teman Pro 2. Dan tentunya dari permainan-permainan itu berhasil menemukan pola permainannya tuh seperti apa gitu ya, sehingga Jojo bisa berhasil memenangkan pertandingan ini. Dan tentunya di babak berikutnya tentunya kita juga berharap bahwa Jojo nih bisa mendapatkan hasil yang terbaik lagi gitu kan ya. Kita tunggu aja nih kabar baik dari Christian, dari Jonathan Christie gitu ya teman Pro 2. Semoga benar-benar bisa melaju lagi nih ke babak selanjutnya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Gracie Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan Marcus Mumford. Lirik lagunya menyajikan sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan pertemanan.
2: Prodwe Weekly Hits.

Ya teman Pro 2, tentunya masih ditemenin sama Gatrisha aja yang sebenarnya kalau jam-jam segini itu adalah jam-jam rawan ya kan. Jam-jamnya udah mulai agak ngantuk gitu ya kan. Apalagi tadi setelah makan siang gitu ya kan. Jadi kayak apa ya, cuaca panas kayak gini itu juga bisa bikin kita agak ngantuk juga gitu ya. Apalagi kalau misal kita tuh ada di ruangan yang dingin, yang ber-AC gitu ya kan. Nah tapi jangan ngantuk dulu teman Pro 2. Soalnya harus simak dulu nih beberapa informasi yang udah aku siapin gitu ya kan. Kalau tadi ada beberapa beberapa berita gitu ya dari gelaran China Open 2026. Nah ini aku mau kasih kamu informasi gitu ya dari dunia otomotif nih teman Pro 2, dimana gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2026 ini akan kembali menghadirkan program test drive dan juga test ride untuk para pengunjung teman Pro 2. Jadi untuk pengunjung yang datang di pameran mobil ini gitu ya, itu nggak cuman boleh tanya-tanya tentang spek mobil ataupun juga harganya gimana, skema kreditnya gimana gitu ya, tapi juga bisa test drive dan juga test ride biar bisa ngerasain kira-kira gimana nih rasanya nyetir atau jadi penumpang di mobil ini gitu. Jadi biar bisa lebih mantap untuk menentukan mobil mana nih yang mau dibawa pulang teman Pro 2 ya. Terus untuk kamu yang tertarik untuk test drive ataupun juga test ride di GIIAS 2026 ini, acaranya sendiri akan digelar mulai tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus 2026 bertempat di ICBSD City Tangerang teman Pro 2. Dan enggak tanggung-tanggung nih teman Pro 2, di gelaran tahun ini ada lebih dari 180 unit kendaraan dari 38 merek mobil dan 20 unit dari 11 merek motor yang bisa kamu coba teman Pro 2. Wah ini bisa enggak selesai 3 hari kayaknya ya kalau mau nyobain semuanya teman Pro 2. Ya sebelum datang ke sana mungkin kamu bisa searching-searching dulu gitu ya, kira-kira yang mobil yang bikin kamu naksir ataupun juga yang pengen kamu coba setelah membaca review ataupun juga membaca spesifikasinya. Ya boleh aja sih, tunggu ya besok di tanggal 30.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Yutumun Pro 2, buat kamu yang masih pengen request lagu, masih boleh loh ya. Langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811251025. Kayak Bayu nih, aduh maaf Bay, baru aja dibuka nih WA-nya. Katanya Bayu pengen dengerin lagunya Adam Levine, Lost Star, dan juga lagunya Bruno Mars ya. Oke deh, abis ini aku bakalan puterin lagu yang udah di request sama Bayu di Godean. Jadi buat kamu temen Pro 2 yang masih pengen request lagu, langsung aja gabung ke nomor WA Pro 2 ya, di 0811251025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman pro 2, satu lagu dari Slang, Terlalu Pahit. Ini aku jujur baru tahu nih kalau ternyata ada juga judul Terlalu Pahit. Karena aku taunya yang terlalu manis teman pro 2. Dan tentunya teman pro 2 siang hari ini, tadi satu lagu dari Slang, Terlalu Pahit ini juga di request sama Bayu di Godean ya, yang katanya sih siang hari ini lagi OTW ke Muntilan buat belanja sayur. Dan tentunya terima kasih untuk Bayu udah gabung. Hati-hati di jalan ya, Bay. Katanya terlalu pahit karena tanggal tua gitu ya. Kayaknya belum tua-tua banget sih, Bay. Tunggu deh minggu depan. Dan tentunya teman pro 2, buat kamu yang masih pengen request lagu juga boleh ya kan. Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Dan tentunya teman pro 2, buat kamu yang mengikuti dunia perfilman gitu ya. Nah ini nih, kamu pasti mungkin udah pernah nonton filmnya Harry Potter ya kan. Nah kebetulan nih Warner Bros Discovery ini akan akan membuat program global bertajuk Back to Hogwarts 2026 teman pro 2. Jadi program ini adalah untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone teman pro 2. Dan tentunya perayaan ini tuh gak cuman perayaan terus pesta aja gitu teman pro 2, tapi juga bakalan ada pemutaran ulang film, terus acara jumpa fans, dan juga cuplikan terbaru dari serial HBO original yang akan datang, yang tentunya juga masih berhubungan dengan Harry Potter.

Potter and the Sorcerer's Stone aja yang bakalan diputar di seluruh di bioskop Teman Pro 2, tapi juga 8 film Harry Potter ini juga akan diputar di bioskop seluruh dunia mulai 27 Agustus sampai 3 September 2026. Jadi benar-benar gitu ya Teman Pro 2 bisa bernostalgia dengan film-film lamanya Harry Potter, dan tentunya untuk Potterhead di Indonesia itu juga pasti bakalan pada nonton gitu ya kan. Dan untuk program Back to Hogwarts sendiri ini akan digelar pertama kali di London di tanggal 1 September mendatang Teman Pro 2. Dan gak cuma di London aja sih Teman Pro 2, tapi perayaannya atau program Back to Hogwarts ini juga akan digelar di beberapa negara seperti di Prancis, di Italia, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia, dan juga Jepang gitu ya. Jadi ya kalau misal enggak ada di Indonesia, mungkin buat kamu yang benar-benar penggemar berat dari Harry Potter gitu ya, bolehlah ya dibela-belain ke negara tetangga. Mungkin bisa ke Jepang ataupun juga ke Australia gitu ya, yang lumayan deket lah ya kalau dari Indonesia.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya teman pro 2, di tengah kesibukan kamu gitu ya, coba deh kamu tuh jeda sejenak gitu ya, untuk misalnya gitu ya, benar-benar ketika pas lagi makan itu ya emang makan aja gitu ya kan teman pro 2. Dan tentunya kalau misal pas lagi mungkin beristirahat, ya udah istirahat aja gitu ya, jangan kayak pas makan itu sambil nonton gitu. Nantinya kan tentu nya ketika kita melakukan dua hal atau dua kegiatan dalam satu waktu, nah itu pasti bakalan kayak ya ada satu yang jadi enggak fokus gitu ya teman pro 2. Tapi kayaknya udah kayak kebiasaan gitu juga gak sih teman pro 2, dimana kita tuh setiap kali makan, setiap kali mungkin kayak pup di kamar mandi gitu ya, terus mungkin sambil menyetrika, sambil masak, sambil beres-beres, itu juga sambil nonton ataupun juga sambil dengerin radio ataupun juga dengerin lagu ataupun juga dengerin podcast gitu ya teman pro 2. Kayaknya emang udah apa ya, ya udah jadi kebiasaan aja gitu ya kan. Tapi inget ya, kalau misal kamu lagi nyetir ataupun juga kamu lagi mengoperasikan alat-alat yang berat gitu ya, ya jangan sambil nonton dong ya. Karena tentunya bakal berbahaya ya kan. Nah teman pro 2, buat kamu yang suka nonton film, nah ini ada film Indonesia baru yang harus banget ditonton teman pro 2. Karena ada satu film berjudul Operasi Pesta Copet teman pro 2, yang mengangkat sisi emosional di balik maraknya fenomena pencopetan di acara konser musik akibat dari tekanan ekonomi yang dialami oleh pelakunya teman pro 2. Dan film ini diproduksi oleh Imaginary dan disutradarai oleh Edi Kemot gitu ya, yang film ini tuh bercerita tentang empat anak muda bernama Ijal, Adu, Tia, dan Melody, yang mereka ini merencanakan aksi copet gitu ya di festival musik Pesta Pora, karena mereka tuh kayak pengangguran aja gitu ya kan, belum punya pekerjaan yang baik, tapi tentunya kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi teman pro 2. Dan dari trailer terbarunya gitu ya, penonton ini diajak melihat sisi lain para pelaku pencopetan yang digambarkan di dalam film ini kan sebagai sosok jahat teman pro 2. Ya kita juga kalau misal ketemu copet ataupun juga dengar kata copet, itu pasti juga bakalan kayak ih apaan nih gitu ya kan. Nah tentunya teman pro 2, seru banget sih kayaknya ya kan. Jadi kita tuh bisa melihat sisi lain dari para pencopet gitu ya kan. Tapi tentunya copet ini tidak dibenarkan ya kan. Nah buat kamu yang penasaran kayak gimana filmnya, besok kamu bisa nonton Operasi Pesta Copet ini yang dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 27 Agustus 2026 teman pro 2. Dan ini aku pun juga penasaran karena film ini itu diproduksi di tengah penyelenggaraan festival musik Pesta Pora teman pro 2. Nah kira-kira penonton Pespor ini pada kaget gak ya kalau misal mereka tuh tiba-tiba tuh jadi apa ya, jadi objek ataupun juga jadi orang yang kena copet teman pro 2. Tapi tentunya karena ini film jadi kan enggak beneran ya. Jadi kalau toh misal mereka dicopet juga pura-pura aja, nanti dompetnya ataupun juga tasnya tuh ya pasti dibalikin lagi lah ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di, lama banget sih. Tidur kali ya dia di toilet.
3: Ketuk aja, Kak. Biar dia tahu kalau ada yang lagi ngantri.
2: Permisi, masih lama kah?
4: Sabar sih, kalau kebelet pakai aja tuh toilet sebelah.
2: Ya, saya nggak bisa masuk toilet sebelah, Kak.
4: Tinggal masuk aja, masa nggak bisa?
2: Nggak bisa, Kak. Saya pakai kursi roda, nggak muat dong.
4: Udah nih, pakai deh.
3: Lagian, kakaknya sih, ini kan toilet khusus difabel. Ini yang punya hak mau pakai loh.
5: Hargai hak orang lain, gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

Ya teman Pro 2, di kesempatan siang hari ini Gatri Syaca kan bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3. Tapi bakalan lanjut lagi nanti di sore ceria sampai jam 6 ya kan. Dan buat kamu yang udah dengerin Pro 2 Jogja dari tadi pagi, makasih banyak ya. Dan pokoknya dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Karena tentunya Pro 2 Jogja masih bakal nemenin kamu dan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca pilihan yang tentunya bakal bikin kamu tambah semangat lagi sore hari ini. Buat yang masih ngantuk-ngantuk, boleh deh ya ambil air, terus cuci muka dulu mungkin. Terus mungkin ya jangan lupa minum air putihnya, karena cuacanya emang lagi panas banget. Jadi jangan sampai nanti kamu dehidrasi.

0: 102 FM. Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Gatri Syaja. Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar US dollar. Kesepakatan bisnis itu tercapai dalam agenda Meeting of the Indonesia-China Business Delegation yang dilaksanakan di Jakarta Kamis kemarin. Pertemuan tersebut dipimpin Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, dan dihadiri oleh Wakil Kementerian Terkait, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan pelaku usaha yang datang langsung dari Tiongkok. Perusahaan Tiongkok yang hadir bergerak di bidang bidang teknologi masa depan, inovasi teknologi, energi terbarukan hingga bidang kesehatan. Indonesia membuka peluang kerjasama yang lebih serta investasi di bidang kecerdasan buatan dengan Tiongkok. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani menyatakan pelaku usaha Indonesia siap bermitra dengan pelaku usaha Tiongkok. Menurutnya, banyak peluang usaha di Indonesia yang bisa membawa lebih banyak lagi investor dari Tiongkok.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait perhutanan. Pertemuan tersebut juga membahas alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan nasional. Perhutanan sosial maksud saya. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Suprapto. Menurut Budi, penyidik mendalami sejumlah pertemuan termasuk pertemuan yang dilaksanakan di tanggal 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan mengungkap kasus penyelundupan 3 ton sisik terenggiling menuju Kamboja. Pengungkapan kasus tersebut menegaskan komitmen pemerintah memberantas perdagangan satwa liar yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dalam kasus ini, seorang tersangka berinisial TT telah ditetapkan. Berkas perkara tersangka kini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk segera dilimpahkan. Penyidik menjerat tersangka menggunakan ketentuan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati terkait perdagangan satwa dilindungi secara ilegal. Saat ini penyidik mempersiapkan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum untuk proses persidangan selanjutnya. Penyidik juga terus mengembangkan perkara guna mengungkap keterlibatan 3 pihak lain yang diduga memiliki peran dalam jaringan tersebut. Salah satu pihak diduga menjadi penerima sisik terenggiling berkewarganegaraan Kamboja, sementara lainnya masih menjalani pendalaman berdasarkan alat bukti.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih ada aku, Gatri Syaca. Yang kali ini berlanjut gitu ya. Aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 6 sore aja. Dan tentunya di sore ceria hari ini aku masih bakalan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request juga ya. Tentunya di 0811 251 1025. Jadi monggo buat kamu teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau seringan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Produa, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

Untuk kamu teman Pro 2 yang di daerahnya udah mungkin udah pada lomba-lomba gitu ya menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Karena kalau misal semuanya tuh di gelar di bulan Agustus, ini kayaknya bakalan gak cukup waktunya ya. Tapi banyak nih di daerah-daerah itu pada sudah mulai menggelar perlombaan khas Agustus gitu ya. Jadi ketika bulan Agustus besok, ini tinggal nanti ada acara-acara yang misalnya kayak tirakatan ataupun juga apa namanya senam sehat atau jalan santai gitu ya kan. Udah enggak bikin lomba-lomba lagi nih teman Pro 2 ya. Nah mungkin ini juga yang dilaksanakan di Kelurahan Giri Peni Wates Kulon Progo nih teman Pro 2, di mana tadi malam ini sudah dimulai pertandingan turnamen bola voli antar padukuhan bertajuk Giri Peni Cup 2026. Dan untuk upacara pembukaannya sendiri itu dihadiri oleh Bupati Kulon Progo Agung Setiawan, dan beliau resmi membuka turnamen tersebut gitu ya tadi malam, yang tentunya sudah langsung ada pertandingan voli antar padukuhan teman Pro 2. Dan dalam sambutannya Bupati Kulon Progo menyampaikan apresiasi tinggi gitu ya atas tingginya antusiasme warga serta gairah olahraga yang terus menggeliat di wilayahnya. Dan tentunya ia berharap bahwa ajang turnamen seperti ini bisa melahirkan bibit-bibit atlet potensial di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dan tentunya Agung juga menyoroti pentingnya untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari ketergantungan gadget gitu ya melalui aktivitas olahraga gitu ya. Dan ia juga menyarankan agar anak-anak ini juga dimasukkan ke klub olahraga, entah itu olahraganya sepak bola, renang atau apapun itu gitu ya, agar mereka tidak melulu main gadget aja teman Pro 2. Dan tentunya Kulon Progo sendiri itu di tahun 2027 akan menjadi tuan rumah gelaran Porda Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga Agung juga berharap nantinya di tahun 2027 Kulon Progo ini bisa mendapatkan medali gitu ya di cabang olahraga voli. Waduh, keren banget nih ada turnamen voli antar padukuhan gitu ya, pasti seru dong.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

sore hari ini, ya kan? Aku mau nyapa dulu nih, ada Taufik di Godean yang udah gabung ke 0811-251-1025. Ini dia katanya pengen dengerin lagunya Afgan Panah Asmara. Tapi tadi Afgan aku udah puterin yang Kacamata. Duh, maaf ya, baru aku buka nih WA-nya. Tapi dia tadi juga request lagu GME featuring Uwan Kaisar Istimewa ya. Ya udah, yang itu aja ya yang aku puterin. Karena tadi udah aku puter nih yang punya Afgan ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagu favorit kamu gitu ya, boleh langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Ada V juga nih teman Pro 2 yang katanya siang Kak, hari ini Jakal panas banget, jam 3:30 udah mulai macet. Mau dong diputerin lagunya Treasure yang Yellow. Oke deh, nanti aku puterin ya. Tapi sebelumnya aku mau kasih kamu informasi dulu nih teman Pro 2. Dimana kalau di jam 3 itu kan kita bakalan ngebahas sesuatu tentang berita lokal Jogja gitu ya kan. Nah tentunya aku mengambil berita-beritanya itu dari rri.co.id teman Pro 2. Nah untuk untuk berita selanjutnya ini ada dari Fapet UGM teman Pro 2. Fapet itu Fakultas Peternakan ya. Fapet UGM baru-baru ini mendapatkan hibah 5 unit traktor kultivator dari produsen Alsintan CV Karya Hidup Sentosa atau Quick Traktor teman Pro 2. Dan menurut asisten kepala unit Special Marketing Quick Traktor Wawan Kartika Hadi yang menyerahkannya secara langsung gitu ya kepada rekan-rekan di Fakultas Peternakan UGM. Dan tentunya hibah 5 unit traktor ini diterima langsung oleh Profesor Budi Guntoro selaku Dekan Fakultas Peternakan hari Kamis kemarin teman Pro 2. Dan tentunya program hibah ini adalah menjadi bagian dari kerjasama antara pihak kampus dan juga pihak industri teman Pro 2. Dan tentunya keberadaan traktor kultivator ini juga selaras gitu ya tentunya dengan pengembangan laboratorium biosistem industri peternakan di Fakultas Peternakan UGM yang tengah disusun teman Pro 2. Dan nantinya para ahli dari Quick Traktor bersama dengan peneliti dan juga dosen Fakultas Peternakan UGM akan bisa berkolaborasi dalam pengembangan laboratorium dan tentunya bisa mengembangkan dan mungkin menciptakan sesuatu gitu ya yang tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, sore-sore begini kayaknya udah pada kelar ya kegiatan-kegiatannya ataupun pekerjaannya. Ada yang kalau pulang tuh di jam 4 sore ya kan. Terus juga ada yang mungkin dari tadi shift pagi gitu ya kan, atau udah selesai kegiatan-kegiatan di sekolah ataupun juga udah kelar lesnya gitu ya. Nah, saatnya pulang. Tapi berarti itu lalu lintas di jam segini itu udah mulai padat teman Pro 2. Tadi V juga udah info katanya di Jalan Kaliurang udah mulai macet gitu ya kan. Jadi ya, ya siap-siap aja deh buat kamu teman Pro 2 yang emang pulangnya tuh biasanya jam segini. Ya biasanya sih bakalan macet ya teman Pro 2 di beberapa ruas jalan di Yogyakarta. Tapi ya tetap harus dinikmati nih teman Pro 2. Kalau misal kamu pulangnya tuh ke daerah barat, nah biasanya sih kalau sore-sore begini ya kalau beruntung bisa lihat sunset juga ya. Jadi kayak ya udahlah ya, anggap aja lagi liburan ataupun juga lagi di suatu tempat gitu ya, liatin sunset gitu ya, padahal ya lagi jalan pulang ke rumah. Ya udah, hati-hati aja untuk kamu teman Pro 2 yang lagi berkendara, dan tentunya buat kamu yang masih dengerin Pro 2 Jogja tetap pantengin terus 102,5 FM ya. Abis ini nanti aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja.

0: tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Produe Indo Hits persembahan 102.5 FM Produe Jogja.

ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

Ya teman Pro 2, kalau misal kamu udah siap-siap buat dengerin obrolan aku barengan sama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja sore hari ini, ya udah duduk manis, terus dengerin aku ngobrol-ngobrol, karena obrolan kita sore hari ini lebih walaupun santai gitu ya, tapi juga tetap serius teman Pro 2. So kamu tetap stay tune terus aja ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Sesuai janji aku tadi bahwa di sore hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sore ceria barengan sama narasumber yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Aku kenalin dulu nih teman Pro 2. Ada Mbak Maria. Halo, selamat sore Mbak Maria.
1: Halo, selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Hebat.
0: Hebat ya?
1: Hebat.
0: Itu salam khas Sedayu General Hospital atau gimana?
1: Betul sekali. Jadi kalau kita ditanya apa kabar, kita wajib menjawab hebat dimanapun okay. kita berada.
0: Oke, okay. Tapi kalau pas lagi mungkin emang lagi agak enggak mood atau mungkin lagi ada apa gitu, tetap hebat juga.
1: Tetap hebat. Meskipun harus kita ya? Sedang sambil menangis, tetap harus hebat.
0: Oke, terima kasih Mbak Maria sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Dan kenalin dulu nih teman Pro 2, Mbak Maria ini namanya Maria Dita JR ya. Beliau adalah Manager Marketing and Public Relations Rumah Sakit Sedayu General Hospital. Mungkin kalau kamu belum terlalu familiar dengan Rumah Sakit Sedayu General Hospital, nah nanti kita kenalan lebih jauh lagi gitu ya. Karena ya sesuai pepatah Indonesia yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau mungkin kamu rumahnya tuh di daerah Gunung Kidul ataupun juga rumahnya di Sleman Utara atau mungkin di Bantul bagian selatan, itu mungkin kurang familiar ya. Tapi kalau misal kamu adalah warga Kulon Progo atau warga Bantul tapi yang agak ke barat gitu ya, nah mungkin udah pernah lewat ataupun juga gak tahu kalau sebenarnya tuh dia ini adalah sebuah rumah sakit, tapi ternyata dia tuh rumah sakit teman Pro 2. Nah, ya udah langsung aja yuk kita kenalan sama Mbak Maria dan juga Rumah Sakit Sedayu General Hospital. Nah, Mbak, ini kan banyak yang menyangka kalau Rumah Sakit Sedayu General Hospital itu adalah bukan rumah sakit. Nah, ini mungkin bisa dikenalin dulu nih, Mbak. Rumah Sakit Sedayu General Hospital tuh ada di mana sih?
1: Oke, terima kasih sebelumnya karena sudah mengundang kami di acara siaran sore hari ini. Senang sekali bisa berbagi cerita tentang Rumah Sakit Sedayu General Hospital, sekaligus mengajak masyarakat Yogyakarta ini untuk bersama-sama menjalani gaya hidup lebih sehat. Kalau ditanya di mana sih Rumah Sakit Sedayu General Hospital, kita ada di Jalan Wates KM 10.
0: Di Sedayu ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, dan mungkin untuk kamu teman Pro 2 yang sudah pernah melewati Jalan Wates ataupun juga mau ke Kulon Progo, itu mungkin udah cukup familiar ya. Karena kan udah mau 2 tahun nih Rumah Sakit Sedayu General Hospital ini tuh beroperasi. Nah, ini kalau misal Rumah Sakit Sedayu General Hospital sendiri tuh apakah sama dengan rumah sakit pada umumnya? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda nih yang membedakan Rumah Sakit Sedayu General Hospital dengan rumah sakit yang lain?
1: Oke, kalau rumah sakit sendiri prinsipnya sama. Tetapi untuk Rumah Sakit Sedayu General Hospital, kita tidak hanya fokus untuk orang yang sakit. Tapi dengan 3 keunggulan yang kami punya, itu kita ada Metabolic Wellness Center, ada untuk Emergency dan Intensive Care Unit, dan untuk Woman and Child.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi ke rumah sakit jangan menunggu sakit.
0: Yeah.
1: Tapi gimana caranya supaya kita tidak mudah sakit. Seperti itu.
0: Oke, okay. Nah ini kan menarik nih, karena kan biasanya orang tuh takut ke rumah sakit gitu ya, karena kayak nanti biayanya banyak gitu ya, terus juga nanti ketahuan penyakit-penyakitnya apa gitu ya, padahal sebenarnya kamu tuh lagi sakit. Nah ini kalau untuk kayak semacam fasilitas mungkin ya, fasilitas ataupun juga keunggulan dari Rumah Sakit Sedayu General Hospital sendiri yang mungkin berfokus pada yang gak sakitnya atau mungkin kayak si wellness centernya itu seperti apa sih?
1: Oke, jadi salah satu keunggulan Rumah Sakit Sedayu General Hospital, kami punya satu fasilitas yaitu hyperbarik. itu terapi 100% murni oksigen. Jadi bukan hanya untuk orang sakit yang bisa melakukan terapi tersebut. Jadi untuk daya tahan tubuh pun bisa. Jadi ke rumah sakit itu tidak hanya saat kita sakit baru kita ke rumah sakit, tapi kita datang ke rumah sakit untuk menjaga agar kita tetap oke, seperti itu. Okay. Itu salah satu keunggulan fasilitas kami. Seperti itu.
0: Nah, ini kan kalau misal dilihat dari lo

0: hadir untuk masyarakat luas. Kami tidak memilih atau memilah siapa yang akan bisa kami layani, tapi okay, all. Jadi di sana dengan sangat padat, orang tidak perlu jauh-jauh untuk sakit misalnya, datang ke rumah sakit tidak perlu jauh. Bahkan di rumah sakit sederajat hospital pun kita punya fasilitas jemput pasien dan itu free.
1: Okay.
0: Jadi untuk masyarakat yang sakit kebetulan tidak ada kendaraan untuk menuju ke rumah sakit, itu kita ada fasilitas tersebut. Tinggal telepon ke emergency atau ke IGD kami, kami akan menjemput dan itu kita tidak tagihkan. Seperti okay, itu. Karena kan kalau di daerah Sedayu sana, Jalan Wates, Bantul itu sangat cukup padat penduduk ya, Kak.
1: Dan seperti emang itu, kayaknya jarak dari daerah tersebut ke rumah sakit itu lumayan jauh ya.
0: Betul.
1: Karena kan sebelum ada Sedayu General Hospital kayaknya paling dekat ke Gamping ya.
0: Iya, adalah ya kan? Di situ.
1: Iya, jadi kita hadir untuk, lumayan ya. Iya.
0: Jadi kita menganggap kita adalah rumah juga ya untuk mereka. Jadi kita memudahkan untuk semua masyarakat lebih aware tentang kesehatan seperti itu.
1: Oke, okay, baiklah. Nah, ini kalau misal kamu teman Pro 2 punya pertanyaan seputar rumah sakit Sedayu General Hospital, boleh banget nih langsung aja kamu bisa kirimin pertanyaan kamu ke 0811-251-1025. Nanti untuk pertanyaannya bakalan langsung dijawab sama Mbak Maria, teman Pro 2. Nah, ini kalau misal fasilitas-fasilitas apa namanya unggulan lainnya gitu ya, seperti mungkin tadi ada Woman and Child Center gitu ya, kayak misalnya apa sih biasanya kalau ke rumah sakit tuh periksa kehamilan. Betul. Ataupun juga kelahiran kayak yes, gitu-gitu juga bisa. Betul. Juga ya Mbak?
0: Bisa, jadi program hamil pun kita bisa. Jadi untuk pemeriksaan kandungan, kesehatan kandungan rahim lah, untuk mempersiapkan kehamilan itu kita bisa.
1: Oh, gitu. Itu namanya apa, Mbak? Untuk pemeriksaannya sendiri?
0: Iya, nanti pasti akan diarahkan langsung ke dokter spesialis objin kami. Gitu.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Nanti akan dapat arahan dari dokter spesialis seperti apa yang harus dilakukan.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu.
1: Oke, okay, dan prosedur-prosedurnya juga bisa dilakukan di sana juga.
0: Betul.
1: Oke, okay, baiklah. Dan yes, tentunya teman Pro 2, nanti kita akan kembali lagi ya buat lanjut ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mbak Maria, tentunya terkait dengan rumah sakit gitu ya, yang kayaknya sih emang identiknya tuh sama sebuah bangunan yang menyeramkan gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata kalau untuk yang di rumah sakit Sedayu General Hospital tuh enggak menyeramkan teman Pro 2. Kita nanti lanjut ngobrol lagi tapi setelah yang satu ini. Stay tuned.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?

dan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan.

0: Ya teman-teman Pro 2, sore hari ini aku masih bakal ngobrol gitu ya barengan sama Mbak Maria dari Rumah Sakit Sedayu General Hospital. Nah, ini kan kalau tadi Mbak Maria udah mention kalau di RSSGH ini itu adalah gak hanya melayani orang sakit aja gitu ya. Dan mungkin kayak ya emang mindset orang itu kan kalau rumah sakit tuh ya kalau sakit baru kesana gitu ya Mbak ya. Tapi dari RSSGH sendiri juga memfasilitasi gitu ya, dan juga mempunyai pendekatan wellness ataupun juga kesehatan gitu ya yang ditujukan untuk masyarakat gitu. Nah, tapi kalau untuk kegiatan-kegiatannya sendiri nih Mbak, selain pemeriksaan ataupun juga mungkin medical check up gitu ya, apalagi sih yang biasanya dilakukan oleh RSSGH sendiri Mbak untuk pencegahan ataupun juga apa ya, kayak yang wellness-nya sendiri gitu, itu apa?
1: Salah satu contoh nih ya Kak ya, kita ada event yoga.
0: Oke.
1: Yoga kita diikuti oleh peserta yoga yang ternyata antusiasnya cukup banyak. Itu kemarin belum lama kita lakukan itu.
0: Iya.
1: Lalu untuk ibu hamil kita juga adakan senam ibu hamil. Terus untuk zumba kita juga
0: ada zumba juga.
1: Ada zumba. Terus senam sehat itu pagi kita juga ibu-ibu dan muda-mudi ikut senam di rumah sakit tersebut. Itu beberapa kali kita adakan event tersebut.
0: Jadi memang benar-benar jadi merubah mindset masyarakat gitu ya. Betul, jadi datang ke rumah sakit itu nggak cuma untuk periksa sakit. ketika kita sakit betul. Ataupun juga menjenguk orang sakit gitu ya. Tapi yang sehat-sehat pun ataupun juga yang pengen sehat pun juga bisa datang ke rumah sakit
1: bisa banget. Bahkan kedepannya kita ada satu klub yoga juga, yoga SGH. Jadi kita ada satu, kita punya rooftop yang view-nya cukup bagus, Kak. Jadi kita adakan yoga sore di sana.
0: Sambil liatin sunset ya kalau ya, di sana
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena kan dia ke barat gitu. Betul. Jadi sunsetnya di sana, teman Pro 2. Nah, mungkin untuk kamu yang kalau biasanya tuh kan kalau event-event yoga ataupun juga zumba atau mungkin kayak ya kegiatan-kegiatan olahraga yang lain tuh kan di lapangan ataupun juga kayak di gor atau bahkan ya sekarang ada di hotel juga gitu ya. Tapi ini tuh di rumah sakit, teman Pro 2 ya. Ini unik banget. Dan tentunya teman Pro 2 untuk acara-acaranya sendiri gitu ya. Memang rumah sakit SGH ini tuh cukup banyak gitu ya. Tapi kalau untuk dapat infonya tuh biasanya di mana sih Kak?
1: Kita bisa di Instagram. Kita punya Instagram, nama Instagram kita RSSGH General Hospital. Di TikTok pun juga kita ada, website juga kita ada. YouTube
0: jadi,
1: ada.
0: Biasanya nanti
1: kita
0: ini ya,
1: ada kok.
0: Tinggal search aja gitu ya dengan kata kunci Rumah Sakit Sedayu General Hospital, teman Pro 2. Nanti bisa dicek dan juga mungkin di follow juga nih untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru ya kan. Nah, ini kalau untuk yang terbaru sendiri nih, karena emang RSSGH ini kan masih tergolong rumah sakit yang baru gitu ya Mbak. Nah, ini katanya mau baru mau ulang tahun yang kedua
1: Betul sekali.
0: Kapan nih ulang tahunnya?
1: Ulang tahunnya nanti kita jatuh di bulan Desember. Tapi untuk tanggal kita rahasiain. Karena kita akan ada surprise nih di nanti di anniversary 2 tahun kita. Jadi kita ada rentetan acara. Jadi rangkaian acara menuju 2 tahun Rumah Sakit Sedayu General Hospital. Salah satu contohnya, ini boleh ya aku bocorin
0: boleh
1: sini
0: dong.
1: Jadi salah satu contohnya besok nih, besok pagi tanggal 25 Juli 2026 jam 6 pagi itu kita ada jalan sehat. Jadi jalan sehat di Rumah Sakit Sedayu General Hospital Kak. Itu gratis, terbuka untuk umum. Jadi untuk teman-teman atau masyarakat yang mau join, teman-teman 102 ini mau join, silakan. Itu gratis, langsung daftar aja.
0: Oke, daftarnya kemana?
1: Ada linknya di Instagram kita sudah terakan, atau DM aja langsung ke Instagram kita.
0: Oke, jadi daftar dulu nih teman Pro 2 untuk bisa ikut acara besok.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Kenapa? Jadi, karena kita bagi-bagi door prize dan itu banyak banget. Kalau nggak daftar nanti nggak dapat nih nomor door prize-nya.
0: Oh, gitu. Jadi kayak kalau biasanya kan kalau di kampung-kampung kan pakai kertas gitu ya,
1: ini
0: untuk
1: kita
0: apa?
1: Tidak pakai kertas.
0: Nomor door prize-nya kalau ini pakai online ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, jadi harus daftar nih untuk bisa dapat kesempatan dapat door prize-nya gitu ya, Mbak ya. Oke, okay, baiklah. Nah, ini kalau misalnya rangkaian acaranya sendiri gitu. Kenapa sih harus milih jalan santai? Karena kan sekarang tuh yang lagi hype tuh maraton, lari gitu. Nah, ini kenapa RSSGH tuh milihnya justru jalan sehat gitu?
1: Karena itu salah satu rangkaian sebelum kita nyampe ke run SGH.
0: Oh, aduh, okay. Jadi ke spill nih.
1: Jadi ke spill kan. Jadi aku bocorin sedikit, kita memang adalah nanti untuk kapannya to be confirm, karena itu salah satu surprise lah untuk kita semua. Jadi sebelum menuju ke inti acara itu, kita ada jalan sehat dulu. Kita trial lah bahasanya. Okay. Sebelum run kita jalan sehat dulu aja. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Oh, baiklah. Jadi ada sedikit bocoran nih dari Mbak Maria kalau besok juga bakalan ada event lari dari rumah sakit SGH teman Perdia. Yes. Jadi tunggu aja di informasinya ya.
1: Tunggu aja.
0: Pantes.
1: Coba nanti kita akan umumkan ini di sini.
0: Oh,
1: bisa kan?
0: Bisa. Boleh ya. Dan ini kalau misal untuk di jalan sehatnya sendiri itu kan justru memang apa yang namanya lebih banyak kalangan yang akan dijangkau ya. Betul. Karena kan gak cuman orang yang suka lari aja nih yang bakalan datang dan ikutan gitu.
1: Semua umur. Dan ternyata antusiasnya luar biasa, Kak. Itu di luar prediksi kami. Cukup surprise buat kami karena ternyata di atas 1.500 orang itu sudah confirm
0: untuk datang
1: daftar besok di acara itu. Itu yang sudah mendaftar ya, yang kita sudah bisa cek lah nama dan segala macamnya. Yang kita belum termasuk yang on the spot. Biasanya kan orang-orang ada yang datang aja.
0: Ada ini ya.
1: Itu.
0: Aku belum daftar. Ya udah ikut aja gitu. Atau mungkin kayak udah ada niatan tapi menunda-nunda itu biasanya.
1: Itu sudah di atas 1.500 loh untuk acara besok pagi, luar biasa.
0: Jadi bakalan rame banget nih temen Pro 2 ya kan. Tapi kalau misal biasanya di acara-acaranya SGH sendiri, karena kan kalau di SGH tuh kan pasti banyak tenaga kesehatan, banyak dokter juga gitu. Ada gak kayak diselipin juga kayak semacam mungkin kayak edukasi ke masyarakat, misalnya terkait hidup sehat, ataupun juga mungkin ajakan untuk berhenti merokok misalnya gitu. Ada juga gak untuk edukasi dari tenaga kesehatannya sendiri?
1: Ada, kalau edukasi kita tidak hanya di event di SGH saja, Kak. Jadi di perusahaan ataupun di masyarakat, di warga-warga itu kalau memang mereka membutuhkan edukasi tentang kesehatan, itu bisa kok kami hadir. Dan itu kita berikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Apakah sedang butuh untuk mental health nih, kita akan berikan itu. Jadi tidak hanya event yang hanya di dalam area Rumah Sakit Sedayu General Hospital saja, tapi melingkupi semuanya yang membutuhkan edukasi itu. Sekolah-sekolah, terus keagamaan, warga-warga sekitar itu kami sangat welcome. Komunitas, perusahaan itu kami akan sangat welcome sekali.
0: Oke, jadi bisa bekerja sama dan berkolaborasi
1: sangat,
0: gitu ya. Oke, karena tentunya penting banget nih teman Pro 2, karena kadang-kadang tuh masyarakat kita yang nggak bisa bohong juga ya, kalau misalnya kayak mau konsultasi ke dokter itu tuh pasti yang pertama tuh takut mahal ya kan. Terus juga mungkin kayak kadang-kadang tuh kalau misal kita konsul ke dokter gitu ya, kayak kadang-kadang tuh kayak apa ya yang mau ditanyain. Gitu ya kan. Jadi kayak kalau misal udah dikasih tahu itu kan pasti lebih nyaman gitu tentunya ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Bayu di Godean gitu ya. Katanya Aduh, dia bercanda lagi. Halo kak, ada Bayu di Godean. Kebetulan rumah saya juga gak jauh nih dari rumah sakit SGH. Okay. Kalau aku masuk IGD karena patah hati ditinggal nikah, apakah prosedur penanganannya cukup dikasih ghosting balik terus harus di offdown sampai bisa move on ya? Gak bercanda kak. Aku pertanyaan asliku adalah apakah rumah sakit ini melayani pasien BPJS juga gitu.
1: Oke, okay. Ini aku harus jawab yang patah hati atau yang BPJS nih? Oke, kalau untuk BPJS saat ini kita masih dalam proses kerjasama, ditunggu aja. Jadi itu juga akan jadi surprise buat semua masyarakat Sedayu ini. Yang jelas kami akan menerima pasien BPJS kesehatan. Tinggal menunggu nanti informasi lebih lengkap dari kami. Kalau untuk BPJS tenaga kerja, untuk jam KESDA itu yang orang-orang belum punya nih jaminan BPJS kesehatan dan KTP-nya pun bantul, itu ada fasilitas jam KESDA kan dari pemerintah. Itu kami sudah bisa menerima. Jadi saat sakit tapi aku gak punya BPJS nih, alamat KTP-ku KTP bantul, itu kami sudah bisa menerima dan itu terjaminkan. Dan asuransi-asuransi lainnya kami sudah bisa terima. Laka lantas dengan Jasara Harja kami sudah bisa menerima. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, kami meskipun gedungnya sangat megah, orang melihat ini mahal nih, tidak. Jadi kan makanya betul kata kakak tadi, tak kenal maka tak sayang.
0: Iya sih, betul. Tapi kesananya pas lagi sehat aja ya, ikut kegiatan-kegiatan event-eventnya ataupun juga mungkin ya sekedar cek-cek kesehatan aja gitu teman Pro 2 ya. Well, kalau misal kita ngomongin tentang rumah sakit, memang kesannya tuh kayak serem, terus kayak angker, terus biasanya tuh kan kayak bau rumah sakit tuh kan gak enak banget gitu ya.
1: Bau rumah sakit ciri khas
0: kan. Iya kan. Nah ini kalau misal di RS SGH sendiri nih, karena secara bangunan pun juga enggak mirip rumah sakit gitu ya kak ya. Nah ini kalau misal memang rumah sakitnya sendiri tuh apa ya, apakah ini adalah kayak semacam strategi ataupun juga apa ya, mungkin kayak apakah ini strategi pemasaran atau mungkin apa nih tujuannya bikin gedungnya tuh yang emang enggak seserem itu ataupun juga yang enggak yang terlalu identik sama rumah sakit. Terus juga di dalamnya pun juga tidak hanya melayani yang sakit-sakit aja, terus juga bikin event-event kesehatan ataupun juga olahraga. Nah ini emang sengaja begitu,
1: sengaja.
0: Udah dirancang sengaja dari awal seperti itu.
1: Ya betul. Jadi Rumah Sakit Sedayu ini memang kita dari fisik gedungnya pun gak terlalu terlihat itu rumah sakit karena beda aja. Jadi orang biar gak takut, biar tidak jadi momok untuk masyarakat gitu. Dan masuk ke dalam pun nanti ini di kedepannya kita ada business center yang di sana pun ada kafetaria, ada kafe untuk kopi nongkrong. Jadi kesana tidak hanya untuk berobat, tapi saat kita pengen foto-foto, kita ada spot-spot di mana yang anak muda banget,
0: Instagramable gitu, ya Mbak ya.
1: Jadi ada kafe di sana, terus belanja pun bisa di sana. Itu nanti kita khususkan di lantai satu itu, lantai dasar itu untuk bisnis centernya, seperti itu. Jadi jangan khawatir, ke rumah sakit itu bukan hanya untuk orang sakit kok.
0: Iya, gitu. Jadi ya cuman buat jajan juga boleh ya.
1: Boleh, boleh banget. Buat belanja aja juga boleh.
0: Gitu. Boleh deh ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Ali di Kulon Progo. Kak, ini aku mau tanya, apakah di Rumah Sakit Sedayu General Hospital tuh ada pelayanan cuci darah? Soalnya kalau di Wates itu kadang-kadang ngantri untuk cuci darahnya gitu.
1: Kita ada. Cuci darah kita ada. Memang saat ini kita belum bisa menerima pasien cuci darah dengan jaminan BPJS kesehatan. Tetapi kita ada promo nih. Aku boleh bocorin promonya enggak di sini nih? Untuk HD itu kita hanya di angka 500-an sudah bisa dilakukan di situ. Karena kan kalau umum kan cukup mahal ya biasanya, kalau untuk bayar umum. Tapi kalau di kita sedang ada promo nih, hanya di angka 500-an itu sudah bisa cuci darah. Jadi tidak perlu antri panjang seperti itu.
0: Oke, boleh tuh Li, Ali. Ya siapapun itu, mungkin anggota keluarga kamu ataupun siapapun gitu ya yang butuh cuci darah tanpa antri gitu. Karena emang sekarang tuh katanya kan emang pasien cuci darah tuh banyak, makin banyak gitu banyak ya Mbak ya. Jadi emang kalau misal di rumah sakit yang biasanya banyak sekali pasiennya ya tetap harus ngantri dan kayak bergantian gitu teman perdua. Kalau dari Mbak Maria sendiri nih, apa namanya melihat fenomena ataupun juga apa ya tipikal orang Jogja yang ya mungkin ya seperti ini sih ya kayak maksudnya kan beragam sekali gitu, banyak yang mungkin masih belum aware tentang kesehatan ataupun juga yang masih kalau dikasih edukasi tuh ya kayak bebal aja gitu ya. Kalau menurut Mbak Maria sendiri apa sih peran penting rumah sakit yang seharusnya tuh dilakukan gitu untuk masyarakat agar ya masyarakat tuh jadi lebih aware tentang kesehatan mereka ataupun juga lebih aware tentang apa ya mungkin tentang tubuh mereka sendiri gitu. Okay. Karena kadang-kadang tuh kita kayak oh ternyata begitu gitu padahal sebenarnya kita nggak tahu gitu.
1: Iya betul, sehat itu mahal ya. Jadi kalau dari kami mengajak seluruh masyarakat Yogyakarta tercinta ini untuk mulai menjalani hidup yang sehat. Gak perlu langsung melakukan perubahan besar kok. Jadi dari langkah sederhana dulu aja. Yeah. Kita sering jalan kaki, rutin olahraga, tidur cukup, dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi ada medical check up. Itu kenapa? Karena untuk kita aware nih apa alarm badan kita yang bunyi itu apa. Jadi supaya tidak semakin parah seperti itu. Jadi menjaga kesehatan kita sendiri. Dan Rumah Sakit Sedoyo General Hospital sendiri ingin mengajak teman-teman itu perjalanan masyarakat menuju hidup yang lebih sehat aja sih. Seperti itu. Gitu Kak.
0: Oke. Okay. Jadi kalau biasanya tuh pada disuruh medical check up tuh pada takut gitu ya Mbak ya.
1: Betul. Takut dan nanti takut aku jadi sakit apa gitu.
0: Iya, jadi ketahuan gitu ya.
1: Padahal kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi dengan medical check up itu bukan malah jadi ketahuan sakit apa terus kita tidak aware, tapi lebih ke hasilnya apa, kalau ada sesuatu kita bisa selesaikan itu dulu di awal.
0: Iya.
1: Kita cegah dulu itu di awal.
0: Iya, begitu. Karena kadang-kadang tuh penyakit bisa mungkin dalam tanda kutip tuh mematikan. Iya. Itu karena mungkin udah parah, betul, udah stadium atas. Karena emang gak ketahuan gitu ya, betul. Tahu-tahu pas tiba-tiba udah tahu tuh udah parah gitu ya Mbak ya. Jadi emang selain kita tuh harus menjaga kesehatan kita juga ya emang harus periksa ya, karena kan kita nggak tahu ya.
1: Tidak merasa sakit, kita baik-baik ya, saja betul. Nih tapi kan sekarang dengan kondisi mungkin yang seperti ini ada orang yang sehat kok, tidak ada keluhan apapun. Olahraga, selesai olahraga tahu-tahu tidak ada misal seperti itu kan itu yang harus aware, karena kan kalau kita sampai tidak memperhatikan kesehatan kita sendiri yang kasihan keluarga seperti itu. Untuk di jalan juga harus hati-hati, jangan sampai ada sesuatu hal yang terjadi sehingga harus dibawa ke rumah sakit seperti itu kan.
0: Okay, baik, betul. Nah ini kan kalau Mbak Maria sendiri mungkin udah bekerja di rumah sakit cukup lama gitu ya. Terus juga mungkin udah sering kayak ngobrol sama dokter ataupun juga ngobrol sama perawat gitu ya. Nah nasihat apa sih Mbak yang biasanya diterima ataupun juga yang ingin ditularin gitu ke teman-teman perdua untuk mereka gitu ya terkait dengan kesehatan mereka apalagi dengan lifestyles anak muda zaman sekarang yang begitu terus mungkin makanan-makanan yang di luar sana pun juga begitu, gitu. Apa sih Mbak nasihat kesehatan yang paling apa ya yang paling diingat ataupun juga yang pengen Mbak Maria juga tularin nih ke semua orang.
1: Lebih ke pola hidup sih Kak. pola hidup. Kalau untuk makanan, kita nggak bisa nolak ya. Makanan enak siapa sih yang nolak ya kan? Tapi gimana cara kita makan enak sebanyak-banyaknya itu tidak akan jadi masalah. Karena apa? Kita pola hidup juga okay. Dari olahraga diimbangin, seimbang dengan apa yang kita konsumsi dan apa yang kita lakukan. Olahraga, tidur cukup itu akan sangat mempengaruh. Jadi lebih ke pola hidup. Seperti itu. Apalagi kita masih mungkin masih usia-usia muda, kita jajan enak-enak, siapa sih yang nolak? Tapi setelah itu kita harus ingat apa yang harus kita lakukan. Pola hidup itu sangat penting. Itu sih, itu pesan salah satu dokter di tempat dimanapun aku bekerja.
0: Oke. Baik. Nah ini
1: kenapa nih?
0: Kok pada bercanda-bercanda sih pertanyaannya? Ini ada yang bercanda bilang gini, Kak. Kak, aku mau tanya, kalau aku punya gejala sering berdetak kencang dan juga gugup ketika bersamanya, itu nanti aku periksanya masuk ke layanan poli umum atau langsung ke KUA aja? Hey, tolong kalian ya. Ini kita lagi ngobrol serius loh ya.
1: Okay, pertanyaannya itu. Aduh, aku bingung jawabnya. Kan gak mungkin aku suruh ke poli spesialis hati ya. Kalau ke KUA, udah ada belum yang dibawa gitu.
0: Mau gak dia
1: mau
0: gitu ya, Mbak?
1: Mau gak dia, iya betul-betul.
0: Tapi kalau di SGH sendiri, ada gak sih Mbak yang kayak mungkin kayak apa ya, poli yang misalnya menangani sekarang itu kan banyak banget yang katanya tuh anak muda yang dia harus konsul ke psikolog tentang mental health dan lain-lain gitu. Ada juga gak kalau di sana?
1: Kita ada mental health, ada di kejiwaan ya. Jadi gini, jangan salah paham ya teman-teman. Orang yang ke dokter jiwa itu bukan berarti dia sakit jiwa. Jadi ya, lebih ke itulah. Jadi kita aware dengan diri kita sendiri. Jadi kesehatan mental itu kan sangat mempengaruhi ya untuk segala segala segmen lah. Untuk kesehatan mental, kalau kita stres, kita akan bertemu dengan orang pun juga mungkin gak bisa senyum gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Itulah, kita bisa sharing lah bahasanya, Bu. Tidak melulu yang ke dokter kejiwaan itu, spesialis kejiwaan itu orang yang sakit jiwa kok. Gitu. Kita sharing-sharing aja dengan dokter spesialis jiwa.
0: Iya, gitu. Kadang masih ada mindset seperti itu ya. Padahal ya, ya udah konsultasi aja gitu. Karena kayaknya kalau di psikolog tuh juga kita cuma cerita-cerita aja nggak sih?
1: Iya, betul,
0: ya
1: kan, betul, betul.
0: Gak bakalan diapa-apain teman berdua ya. Jadi boleh kalau misal kamu merasa kalau apa ya, mungkin ada pikiran-pikiran yang gak enak ataupun juga mungkin pernah mengalami sesuatu hal yang traumatis, nah itu bisa tuh dikonsultasikan ke psikolog ataupun juga ke psikiater.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Apalagi dokter psikiaternya cukup ganteng atau cantik, itu kan semakin semangat ya.
0: Kalau di sana
1: pengen tahu nanti, datang ke SGH.
0: Nanti motivasinya konsultasi karena dokternya ganteng apa cantik gitu ya, Mbak ya.
1: Bisa terjadi.
0: Tapi nanti malah jadi tambah parah nih, gugup sama berdetak kencangnya ini.
1: Semakin deg-degan gitu.
0: Terakhir nih dari Mbak Maria sendiri, apa yang pengen disampaikan untuk teman Pro 2?
1: Yang pengen aku sampaikan ke teman-teman Pro 2, tetap jaga kesehatan, pola hidup itu yang terpenting. Jadi kalau kita sehat, semuanya akan sehat. Jadi kita kerja pun juga akan maksimal. Kalau kerja kita maksimal, dompet pun ngikutnya juga maksimal, ya kan?
0: Amin.
1: Gitu. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Cegah sedini mungkin apa yang dirasakan. Jangan pernah takut untuk melakukan pemeriksaan medical check up. Karena itu sangat-sangat baik untuk diri kita sendiri. Seperti itu.
0: Dan tentunya juga jangan takut datang ke rumah sakit. Apalagi rumah sakit Sedayu General Hospital. Karena ya kamu cek dulu aja deh teman Pro 2. Kalau aku sih sering lihat ya, karena kayak tiap hari tuh lewat aku teman Pro 2. Jadi tahu nih rumah sakitnya yang mana, kayak gimana gitu ya. Tapi aku pun juga belum pernah masuk nih, Mbak. Wah,
1: besok masuk ya. Kalau pas kita ada yoga ataupun ada
0: pas lagi ada event aja ya.
1: Betul, betul. Atau mau coba hyperbarik itu, itu ternyata banyak sekali peminatnya, Kak. Karena ternyata hyperbarik di Rumah Sakit Sedayu General Hospital itu adalah salah satu-satunya di DIY dan Jateng ini.
0: Oh,
1: gitu. gitu. Jadi kita dimasukkan ke satu chamber yang akan dibawa ke kedalaman 10 sampai 14 ke dalam laut. Jadi nanti kita terapi oksigennya murni dari sana. Biasanya untuk orang yang susah tidur itu bagus sekali karena sirkulasi oksigen dalam tubuh itu akan sangat-sangat terbantu. Gitu. Untuk yang sakit diabetes yang sampai luka hitam itu juga akan membantu pengeringan cepat. Stroke itu juga, stroke itu kan saraf ya. Itu beberapa kali pasien kita itu ada yang beberapa kali terapi dia yang tadinya nggak bisa gerak atau bahkan nggak bisa jalan itu jadi bisa beraktivitas. Gitu.
0: Jadi kalau misal pengen tahu lebih jauh, ya mungkin kunjungi dulu website ataupun juga sosial medianya ya, gitu ya.
1: Kepo-kepoin aja boleh, gratis kok ngepo-ngepoin.
0: Atau langsung datang juga nggak apa-apa ya. Terima kasih Mbak Maria sudah hadir di studio Pro 2 Jogja sore hari ini. Semoga sukses ya untuk acaranya besok dan semoga aku bisa join di event yang lain
1: join.
0: Karena tentunya nanti bakalan ada lagi nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang besok belum ada acara, ya udah olahraganya bareng-bareng sama teman-teman di Rumah Sakit Sedayu General Hospital aja gitu ya. Lumayan loh banyak banget yang ikutan, terus banyak banget door prize-nya juga teman Pro 2. Terima kasih, kita akhiri obrolan kita sore hari ini di Sore Ceria. Jangan kemana-mana karena Aca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. So stay tune.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Duh, lapar nih.
4: Sama. Makan apa ya?
3: Bakso aja gimana?
4: Atau nasi padang?
3: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
4: Mahal nggak ya?
3: Ah, bingung nih.
2: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, masih ditemenin sama aku, Gatrisha aja, yang tentunya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah pada gercep, pada gabung gitu ya di sore ceria tadi di obrolanku. Walaupun pertanyaan-pertanyaannya pada nyeleneh-nyeleneh nih teman Pro 2. Dan yes teman Pro 2, di sore hari ini aku masih bakalan kasih kamu informasi-informasi dan juga tentunya lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang bisa kamu request ya. Ini tadi aku mau puterin dulu nih lagu yang udah di request. Ini gak ada namanya, Kak, masih boleh request gak? Katanya ya, masih boleh ya kan. Terus dia katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Carpenter yang Man Child. Oke deh, abis ini deh aku puterin aja gitu ya, lagu dari Sabrina Carpenter yang Man Child, teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang masih pengen request, boleh langsung aja kasih tahu aku.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 siapa nih yang lagi bawaannya pengen belanja mulu? Bosen dikit belanja, stres belanja, sedih apalagi. Gak bisa lihat review barang lucu dikit aja pengennya check out. Bisa jadi kamu seorang shopaholic atau kecanduan belanja. Menurut Ruth Angs, profesor ilmu kesehatan terapan di Indiana University, beberapa orang jadi shopaholic karena dasarnya mereka senang dengan apa yang dirasakan otak saat berbelanja. Ketika berbelanja, otak melepaskan endorfin atau hormon kenikmatan dan dopamin atau hormon kesenangan. Shopaholic memang merasa happy saat selesai belanja, tapi perasaan ini kadang bercampur dengan kecemasan atau rasa bersalah. Shopaholic juga cenderung menghadapi masalah keuangan loh. Banyak yang rela berhutang supaya bisa terus belanja.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang sedang berkendara, hati-hati di jalan ya. Semoga enggak terlalu macet sore hari ini. Tapi kalau toh macet ya udah nikmatin aja enggak sih. Yang penting nanti kamu bisa pulang dan selamat sampai di rumah ataupun juga selamat sampai di tempat tujuan kamu, teman Pro 2 ya. Dan tentunya Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu sampai jam 6 gitu ya. Dan tentunya untuk kamu yang di sore hari ini masih punya pekerjaan ataupun juga kayak masih harus menyelesaikan orderan gitu ya, ya udah nggak apa-apa ya. Pokoknya semangat aja buat kamu yang di sore hari ini masih harus menyelesaikan semua pekerjaan.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kasihan deh teman aku, si Dilan. Stres berat dia.
3: Kenapa deh? Patah hati?
2: Oh, lebih parah. Korban judi online.
3: Dilan, kena judi online. Padahal kelihatannya anak baik-baik ya.
2: Judi online mah gak pilih-pilih. Tua muda, kayak miskin, baik-baik atau enggak, sekali kejerat, susah lepasnya.
3: Pasti tuh, awalnya coba-coba. Lama-lama keterusan deh.
2: Iya tuh, menang berapa kali doang, abis itu kalah.
3: Namanya juga judi online. Di mana-mana yang menang besar, iya si bandar.
2: Iya, sampai abis-abisan tuh si Dilan. Duit buat kuliah sama semua tabungan ludes. Gadget dijualin, diputusin pacar pula.
3: Tuh kan, udah deh, jauhin aja judi online. Bikin susah kehidupan.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya untuk kamu teman produ. Ya untuk kamu teman Pro 2 yang udah setia banget gitu ya dengerin Pro 2 Jogja. Nah, ini aku tuh pengen nanya nih ya. Kamu tuh dengerin Pro 2 Jogja via apa sih? Apakah via radio gitu ya yang emang bentuk radio kayak zaman dulu itu loh teman Pro 2, walaupun mungkin bentuknya sekarang tuh udah cukup modern gitu ya, dan ada juga yang warna-warni gitu ya. Ada juga yang mungkin dengerin Pro 2 Jogja tuh via aplikasi atau mungkin apa ya itu namanya, pokoknya aplikasi radio di handphonenya gitu ya kan. Terus abis itu juga ada mungkin dari kamu tuh yang dia dengerin radionya itu dari aplikasi RRI Digital. Nah, kalau misal kamu tuh belum download RRI Digital, ya udah langsung aja kamu download sekarang gitu ya. Cari aja di Google Play Store ataupun juga di App Store RRI Digital, terus nanti kamu langsung bisa download, terus buka aja gitu ya. Kamu bisa cari Pro 2 Jogja gitu ya di halaman situ gitu teman Pro 2, dicari di radio terus programa 2. Nah, nanti Yogyakarta tuh ada di bawah sendiri biasanya. Terus habis itu selain itu juga kita ada di live streaming ya teman Pro 2, ada di rri.co.id, terus nanti cari yang radio streaming teman Pro 2 ya. Jadi sekarang itu udah enggak ada alasan lagi buat gak dengerin radio, karena kamu tuh bisa dengerin radio di mana aja. Yang lagi nyetir mobil bisa nih nyetir mobil sambil dengerin radio Pro 2 Jogja, sambil nyuci, sambil beberes, terus juga mungkin sambil ngerjain tugas gitu ya, bisa banget teman Pro 2. Dan tentunya kita hadir di beberapa platform yang bisa kamu sesuaikan dengan apa yang kamu punya gitu ya. Bisa pakai aplikasi, bisa pakai handphone, bisa pakai radio asli gitu ya. Jadi gak usah khawatir gitu ya kan. Nah, gak kerasa udah hampir jam 5.41 nih teman Pro 2. Dan tentunya kumandang azan maghrib untuk sore hari ini akan berkumandang pada pukul 5.41 teman Pro 2. Jadi langsung aja kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman Bro 2 rahimakumullah. Kesulitan dan permasalahan hidup terkadang membuat hati gelisah, hati cemas, dan hati jauh dari ketenangan. Apalagi jika hati kita telah dihinggapi iri, dihinggapi dengki, dihinggapi hasad, ujub, takabur, dan penyakit hati lainnya. Padahal, teman Bro 2, jika hati dalam kondisi tenang, maka lesan dan anggota badan pun akan tenang. Tindakan akan tetap pada jalur yang dibenarkan dan jauh dari sikap membahayakan. Kata-kata akan tetap hikmah dan tidak keluar dari kesantunan. Sesulit dan separah apapun situasi yang sedang kita hadapi, hati dalam keadaan tenang, ucapan tetap dalam keadaan tenang. Teman Bro 2, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaknya lidahmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah SWT. Teman Bro 2 rahimakumullah, lidah kita ketika senantiasa kita lafalkan kalimat thayyibah dengan zikrullah, ingat selalu Allah, maka di dalam diri kita, hati ini yang mengendalikan akal fikiran kita, maka dia akan selalu terfokus kepada Allah. Karena itu, ketenangan akan senantiasa terjadi pada diri seseorang. Oleh karena itu, hati yang tenang ini akan senantiasa memancarkan cahaya ilahi untuk mengendalikan otak sebagai pusat untuk berbicara. Oleh karena itu, otak pusat dalam bicara ini akan mengendalikan memori pendengaran yang menyimpan data-data itu untuk bisa dikeluarkan dengan tertata secara baik, tertata secara benar. Oleh karena itu, orang yang tenang, ucapannya tertata dengan baik. Karena itu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Semoga dapat kita amalkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dua. Aca mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman perdua yang melaksanakannya. Dan tentunya teman perdua, karena waktunya udah jam 6 alias jam 18 nih, itu artinya aku harus pamit dari 102,5 FM ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM. Nah, abis ini kamu bakal ditemenin sama Abi Ma'ruf. So, tetap stay tune terus ya. Aca pamit, insya Allah kita ketemu lagi besok di hari Sabtu, teman pro 2. Aca pamit, selamat malam dan selamat berakhir pekan. Bye.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selamat sore. Surya Bima Rusia untuk menemani panjenengan di sore ceria untuk edisi hari ini ya. Di hari Jumat 24 Juli 2026 sampai dengan jam 7 kali ini aku akan mencoba untuk teman-teman Pro 2 di sore ceria, lanjut nanti jam 7 sampai dengan jam 12 malam. Kita akan barengan di jaga malam, jangan galau malam-malam, tentunya bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja. My Love, My All Mine, teman Pro 2 kita mainkan kali ini ya. 26 menit dari jam 6 sore, teman Pro 2 mencoba untuk mengingatkan kembali kalau kamu-kamu dan kamu di sana bisa request 3 lagu sekaligus, karena memang sekarang kita ada di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa request, teman Pro 2, di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-11025. Request paling seru, request paling asik, nanti kita akan dengerin bareng 3 lagu yang ditunggu ya. Di WhatsApp yang sama, lagu Indonesia boleh, lagu manca boleh. Kamu bisa gabung, teman Pro 2, aku tunggu untuk ikutan seru-seruan di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu,
3: takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Satu hit dari band Fortune, teman produa, Getaran. Lagunya enak banget ya. Mana-mana kamu yang lagi menikmati Yogyakarta yang syahdu, teman produa. Ada yang gak sadar ya, kalau semalam Jogja sempat hujan. Tapi sebentar banget, gak sampai 1 menit. Aku juga kaget, kayak suara apa, suara kipas bukan, suara AC bukan. Ternyata rintik hujan yang berlalu begitu aja, teman produa. Seolah-olah menjadi sebuah pemberi kesejukan di tengah dahaga ya. Tapi yang jelas buat kamu, teman produa, mudah-mudahan malam hari ini mencoba untuk memainkan beberapa lagu yang sebenarnya pengen kamu dengerin lewat radio kesayangan kamu ini. Boleh, boleh dong ya. Kamu boleh request 3 lagu sekaligus bahkan, karena memang sekarang kita ada di segmen Jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu lemon.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

lagu kamu, menyapa kamu yang ada di sana. Hey, yang udah bergabung di 0811-251-1025, kita lihat dulu siapa yang udah mencoba untuk kasih referensi lagu-lagu bagusnya. Sebelumnya matur nuwun ya untuk Katri di Playen. Lagunya terima kasih. Terus juga ada Bayu di Godean. Voting gak nih? Iya dong ya. Terus juga ada Martini. Halo Martini. Lagu yang kamu request sudah kita siapin ya, It's Only Me. Terus juga ada It Gitar, Sedia Aku Sebelum Hujan. Terus sama lagunya Ariel featuring Raisa. Ada Faye juga yang udah request lagunya Budi Doremi tadi, Meluki Senja. Lagi nikmatin senja di jalan Jogja soalnya. Sama mau kirim salam dong buat pendengar Pro 2, khususnya buat Fiona, Vivi, Pipit sama Naya dong, yang hari ini lagi ke pantai. Happy weekend ya. Makasih kakak, sama-sama. Terus juga ada Taufik di Golden, matur nun ya. Tadi lagunya Tulus Monokrom juga udah kita dengerin. Lanjut nanti persiapan teman Pro 2, aku akan mainkan dua lagu di segmen jamu. Ada It Gitaf dan juga Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Sebelum nanti kita masuk di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nanti lanjut di MLC Music Live Chat bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Pro 2FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2FM.
3: Sore Ceria Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 24 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 3 tersangka baru pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur. Ketiganya pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin mengatakan ketiga tersangka yang ditahan, yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan juga R.A. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Menurut Taufik, ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tipikor Yungto KUHP. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan konstruksi perkara yang disidik. Selain melakukan penahanan, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Mohmahrus, namun yang bersangkutan menyampaikan konfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan karena telah memiliki agenda lain. Selanjutnya informasi dari Komisioner BP Tapera Heru Pudjo Nugroho yang menegaskan peningkatan akad masal KPR subsidi menjadi 62.000 unit sebagai langkah strategis terbaru pemerintah. Program ini menghadirkan kolaborasi baru dengan KUR Perumahan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan hunian masyarakat berpenghasilan rendah nasional. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari akad masal yang sebelumnya mencapai 26.000 unit di Cilengsi dan 50.030 unit di Serang. Skala terbaru meningkat signifikan dengan melibatkan 62.000 debitur yang tersebar di 36 provinsi melalui skema hybrid nasional. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sinak selanjutnya teman Pro 2, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya, untuk mendengarkan siaran MLC Music Live Chat untuk edisi malam ini 24 Juli 2026. Ada rekan-rekan dari Pro 2 Jakarta yang juga akan menyampaikan obrolan seru teman Pro 2 bersama musisi di MLC Music Live Chat yang juga di relay atau disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Kita dengarkan MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, bareng sama Angga. Dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Live malam hari ini, bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Don.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
0: nama,
1: saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk project mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Wah seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya
0: boleh
1: mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa kanker.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Kanker apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman gak dijadiin profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari kanker gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah apa namanya jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down.
0: Terus
1: malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu. Sedangkan
0: ini bukti ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas. Itu indah banget ya hidup ya. Ini gitu ya, ya, gak pernah ya. Saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung
1: aduh,
0: pikirannya waduh kayaknya udah
1: mikir ah udah deh gitu.
0: Dan ternyata ya boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu. Dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo, ya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Uh-uh, kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya aku, coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, yeah. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-hmm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem
1: tertentu,
0: tertentu
1: gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
0: Oke. Okay. Dan ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful. Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya pop soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini,

0: perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
1: Berarti ada tema love self ya?
0: Iya.
1: Jadi mencinta apa ya?
0: Self love
1: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
0: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
1: Jangan mau terjebak.
0: Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
1: Cuma tinggal berani aja.
0: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
1: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
0: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
1: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
0: Jadi yaudah, buta beneran.
1: Nah, ini mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
0: Mengingatkan ya.
1: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
0: Betul.
1: Penasaran gak sama lagunya?
0: Penasaran dong.
1: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya, dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di, tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih gitu. Kalau ya? Misalnya lagu-lagu dipakai di back sound itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Fotonya.
0: Entah cuman
1: apa, cuman jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya Bukan Denganku kan.
1: Iya,
0: Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi.
1: Link kamu lagi nyanyi. Mau cewek, mau cowok, silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus dua lagi, surprise. Nanti.
0: Oh sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada dua lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja jadi mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa, sehari atau mungkin enggak seminggu gitu berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya itu juga ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu. Di kemana-kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan solois yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah? Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Iya. Karena dia memang kayaknya orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Mungkin setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansin nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren tuh. Keren ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
1: iya,
0: aja.
1: Iya, kita amini kan, harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh,
1: gak jauh-jauh
0: kan?
1: Nih itu, iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main keper 2, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Soalnya dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi benar-benar bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya benar-benar bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah mau ngobrol.
1: Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: Siap-siap ah.
1: Loh, mau kemana?
0: Jaga malam.
1: Ih, ikut.
0: Bentar, bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
1: Berangkat. Loh, kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
0: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

Sugeng Dalu, teman berdua. Gimana nih kabarnya? Buat yang baru gabung, selamat malam ya. Buat kamu yang lagi dengerin kita melalui radio kesayangan kamu, atau juga melalui streaming di rri.co.id, atau juga aplikasi RRI Digital. Persiapan selanjutnya, teman berdua, dijaga malam jangan galau. Malam-malam program dari jam 8 sampai dengan jam 12 malam ini, kita akan masuk di segmen Ngobrol Bareng. Malam hari ini temanya apa, Bi? Sebentar ya, aku akan update teman berdua untuk tema kita malam hari ini. Tentunya di edisi Jumat malam kita membahas tentang kesehatan, dan spesifik malam ini kita akan mencoba untuk ngajakin teman berdua untuk lebih tahu tentang tema kita malam ini, yaitu kebutaan yang bisa diobati bersama dokter spesialis mata, Dr. Widiandana MHP PhD SPMK atau Dr. Doni. Kamu bisa berkonsultasi, kamu bisa bergabung, terus juga kamu bisa berinteraksi di WhatsApp Pro 2 FM Jogja, teman Pro 2, di 0811 251 1025.

0: Siap-siap ah.
1: Loh, mau kemana?
0: Jaga malam.
1: Ih, ikut.
0: Bentar, bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
1: Berangkat. Loh, kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
0: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Siap-siap ah.
1: Loh, mau kemana?
0: Jaga malam.
1: Ih, ikut.
0: Bentar, bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
1: Berangkat. Loh, kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
0: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: FM.
1: Waktunya
2: ngobrol bareng
3: di Pro2 Jogja.
1: Pro2 Jogja.
0: 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita mulai teman Pro2 segmen ngobrol bareng edisi malam hari ini bersama Pro2 FM Jogja yang kamu bisa dengerin melalui radio kamu teman Pro2 dan juga melalui streaming ya di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital dan juga tayangan audio visual melalui YouTube di akun RRI Jogja Official. Malam ini saya Suryo Abimaruf enggak sendirian karena di Jumat malam kita punya topik seputar kesehatan teman Pro2. Nah, spesial malam hari ini spesifik kita akan membahas tentang kesehatan mata bersama dokter spesialis mata yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom di ujung sana. Ada Dr. Widiandana MHP PhD di SPMK, dokter spesialis mata malam ini. Kita sapa beliau Dr. Doni, selamat malam.
4: Selamat malam, Abi.
0: Baik kabar, salam sehat ya dokter ya.
4: Sehat, alhamdulillah. Baik.
0: Dokter, malam hari ini ini tema kita mungkin tanda tanya juga bagi saya pribadi nih dokter ya, tentang penjelasan lebih lanjut terkait dengan kebutaan yang bisa diobati. Nah ini menarik dokter ya, mungkin sebagian dari kita juga ada mengalami hal yang sama atau juga gejala gangguan pada mata. Sepertinya wajib untuk dengerin obrolan kita sampai dengan jam 9. Mudah-mudahan gak dengerin aja nih dokter ya, tapi juga bisa berinteraksi, bisa berkonsultasi. Langsung nanti dijawab oleh dokter spesialis mata Dr. Doni malam hari ini. Dokter, kalau kita bisa meng-highlight tema kita malam hari ini, fenomena apa atau juga hal apa yang perlu kita pahami dokter tentang kebutaan yang bisa diobati secara general dokter di awal?
4: Ya, jadi mungkin yang pertama kita harus tahu adalah apa sih definisi dari kebutaan.
0: Okay.
4: Buta, orang buta itu apa? Jadi sebenarnya orang dikatakan buta itu orang awam mungkin taunya orang yang benar-benar nggak bisa lihat.
0: Betul, gitu. Iya.
4: Gelap, pandangannya gelap, nggak bisa lihat apapun, nah itu buta. Gitu.
0: Yeah.
4: Nah, padahal kalau dari definisi, kalau kita lihat di teorinya, itu tidak seperti itu.
0: Gimana dong?
4: Katakan orang buta itu kalau dia bisa menghitung jari 3 meter. Kurang dari 3 meter itu sudah kesulitan untuk beraktivitas. Itu bisa dikatakan sebenarnya orang yang secara teori itu buta. Kemudian orang yang lapang pandangnya itu 10 derajat jadi sempit. Jadi kalau lihat ke depan itu dia kanan kiri nggak lihat, atas bawah juga jadi cuman sempit penglihatannya. Nah, walaupun dipakein kacamata dia tetap segitu. Ini kebutaan itu. Tapi kalau orang yang pandangan kabur tapi bisa pakai kacamata, nah itu kebutaan yang bisa diobati tadi salah satunya.
0: Dokter, kalau kita bicara soal fenomena ini kan sebenarnya pendengar utama kita nih adalah anak muda dokter ya. Sejauh mana anak muda ini bisa lebih waspada atau juga lebih memperhatikan terkait dengan potensi kebutaan dan juga mereka memahami ternyata ada beberapa jenis dari hal ini dokter, yang diantaranya adalah bisa disembuhkan atau juga sebaliknya dokter?
4: Ya, betul. Jadi kalau kita lihat tadi ya, jadi orang dikatakan buta itu jika penglihatannya itu tidak bisa ditolong, kemudian sudah mulai mengganggu aktivitasnya, kesehariannya gitu. Jadi kalau masih bisa ditolong, nah dengan kacamata dan sebagainya jadi jelas, itu bukan termasuk yang orang buta gitu.
0: Baik.
4: Atau satu mata gelap, tapi yang satunya masih bisa lihat sempurna, itu juga tidak termasuk orang buta.
0: Baik.
4: Nah, di sini ada dua macam, jadi makanya kan di sini judulnya kebutaan yang bisa diobati. Saya ingin men-sharingkan bahwa tidak semua kebutaan itu mutlak permanen gitu. Jadi ada kebutaan-kebutaan yang bisa memang diobati. Jadi ada dua macam, kebutaan yang permanen dan tidak permanen, temporer saja gitu. Nah, ini semua tergantung sebabnya, Mas Abi. Nah, jadi kebutaan-kebutaan yang permanen itu biasanya terkait dengan saraf mata. Jadi misalnya pertama retinanya rusak. Retina rusak karena kena diabetes, karena dia ada gangguan persarafan di retina, nah sehingga jadi rusak, glaukoma yang lama tidak terobati sudah terlambat. Nah itu kebutaan-kebutaan yang permanen. Minum-minuman keras, minum oplosan, kemudian keracunan, sudah lama tidak diobati, jadi gelap. Nah itu juga permanen karena kerusakan saraf mata. Nah gitu, kemudian kecelakaan lalu lintas misalnya terbentur, saraf matanya jadi rusak, itu juga permanen, tidak bisa diobati. Gitu. Nah yang bisa diobati, nah ini yang kita harus tahu. Pertama itu biasanya kelainan refraksi, ya, jadi kelainan karena butuh kacamata. Nah jadi pandangan kabur sampai nggak bisa lihat, tapi kalau dikoreksi kacamata ternyata minus tinggi atau hasilnya tinggi sehingga masih bisa jelas dengan kacamata. Nah ini bisa diobati, berarti bisa ada solusi gitu.
0: Baik.
4: Yang kedua, orang yang kena katarak, jadi orang tua pandangannya kabur, berkabut atau silau, tapi pakai kacamata nggak membaik. Nah tapi setelah kita periksa, ternyata ada kataraknya. Nah, itu bisa diobati, bisa dioperasi kataraknya, apalagi dengan metode sekarang ya, di Veko itu cuma disedot bisa langsung pulang, nggak pakai rawat inap, itu langsung jelas Mas Abi. Jadi orang yang bertahun-tahun tidak bisa lihat, begitu diambil kataraknya langsung bisa lihat pas pulang. Nah jadi itulah beberapa contoh kebutaan yang sebenarnya bisa disolusikan.
0: Baik, tadi ada beberapa ya jenis kebutaan dan gangguan penglihatan yang sifatnya bisa disembuhkan. Salah satunya adalah katarak tadi ya dokter ya. Tadi dokter juga sempat meng-highlight seperti glaukoma atau kerusakan syaraf. Ini mengapa kebutaan akibat penyakit tertentu seperti glaukoma atau kerusakan syaraf itu bersifat permanen nih? Sebabnya apa nih dokter? Bayangan untuknya?
4: Soalnya memang sampai sejauh ini belum ada pengobatan-pengobatan yang bisa membuat saraf tadi kembali normal gitu. Jadi ketika ada gangguan saraf misalnya glaukoma, dia tekanan saraf mata tinggi, kemudian saraf mata terpekan, lama-lama menipis, kemudian bisa habis serabut sarafnya, sehingga jadi gelap, nggak bisa lihat. Nah kebutaan glaukoma ini itu terkenal, ada julukannya. Jadi glaukoma itu pencuri penglihatan. Nah, kenapa kok pencuri penglihatan? Karena orang yang tekanan bola matanya nggak tinggi. Jadi maksimal kan 21. Nah dia mungkin 24, 23, 25. Itu nggak ada gangguan yang berarti. Cuman rasanya pegel-pegel, nggak nyaman, silau-silau kecil gitu. Tapi lama-lama rusak saraf matanya. Nah itulah makanya kita harus waspada kalau ditemukan ada gejala-gejala ringan mulai kabur, nah sebaiknya cek, siapa tahu glaukoma gitu.
0: Baik, nah dokter ini menarik juga, perlu dinotis bagaimana cara masyarakat membedakan gejala awal penurunan penglihatan yang masih bisa diselamatkan dengan yang sudah terlambat dokter.
4: Oh iya. Jadi kalau kita sebagai pasien, orang awam, itu menurut saya yang penting itu pertama ditutup satu matanya. Tutup satu ini, kabur enggak? Yang dua kabur enggak? Nah, dibandingkan kanan kiri. Yang satu jelas, yang satu kabur. Berarti ada masalah di satu mata. Nah, ditutup satu, ditutup dua, yang double jadi enggak double. Nah, berarti ada enggak sinkron matanya. Nah, kalau ditutup ada yang hilang, ada yang tertutup, ngeblok hitam, ada yang lihat wajah orang, ada yang hilang, berarti itu ada juga gangguan di mata tersebut. Nah itu paling gampang. Nah untuk ngecek sebabnya apa, memang harus ke dokter Mas Adi. Karena ya kalau ngecek saraf mata dan sebagainya agak sulit kalau sendiri.
0: Apakah ada tanda-tanda penglihatan mata yang sederhana dokter, yang ternyata itu juga bisa berdampak buruk terhadap kebutaan atau juga hal lain yang berbahaya dokter?
4: Ya, kalau ada tanda-tanda spesifik ya, memang tidak bisa kita kenali secara spesifik. Tapi misalnya pandangan kabur,
0: ya, itu tanda-tanda sudah ya.
4: Ya, tanda pandangan kabur baik satu mata maupun dua mata, itu kita harus waspada. Kemudian kita deteksi yang paling gampang sekarang anak-anak ya, anak kecil. Lihat TV dari jauh dia nggak mau, maunya mendekat. Nah, itu kita harus curiga, jangan-jangan dia rabun jauh, ini mulai minus nih matanya. Kalau main HP sukanya deket banget gitu, tapi kalau kita jauh dia nggak lihat tuh, ini kita harus lihat, oh ini jangan-jangan dia rabun jauh, sehingga dia nyaman kalau lihat HP, karena itu lihat deket terus gitu. Nah, itu juga kita harus waspada. Kemudian orang-orang yang gampang kesandung, jalan-jalan kesandung, gitu lah. Jangan-jangan dia penglihatannya menyempit nih. Gitu.
0: Nah,
4: kemudian orang yang mungkin sering pusing, nah, kita harus cek juga itu, jangan-jangan dia ada mata silinder. Nah, gitu-gitu.
0: Baik.
4: Itu gejala-gejala yang terkait dengan mata biasanya.
0: Baik. Terkait dengan batasan umur, dokter, apakah ada batasan umur atau kondisi kesehatan tertentu ya yang membuat tindakan operasi mata atau mungkin juga tindakan lain itu masih cenderung memungkinkan untuk dilakukan, dokter?
4: Ya, kalau tindakan-tindakan medis pada kondisi mata ya, itu memang ada banyak. Jadi melihat umurnya, Mas Abi. Jadi ketika seorang anak masih kecil atau bayi, ya biasanya memang ada kelainan-kelainan kita observasi dulu. Misalnya ada mata plus dan sebagainya. Nanti seiring usia biasanya plusnya hilang, gitu, karena itu masih pertumbuhan bola matanya. Ada mata juling, ya kita latih dulu di fisioterapi dulu. Kalau 6 bulan menetap, baru mungkin baru dipertimbangkan untuk operasi. Ya.
0: Baik.
4: Tapi kalau misalnya pada katarak pada anak-anak, nah itu memang harus segera. Gangguan kelopak mata pada anak-anak itu juga harus segera. Kenapa? Keburu matanya nanti jadi ambliopia mata malas. Nah, apalagi satu mata yang terganggu, itu malah kita harus segerakan. Karena apa? Pastinya nanti pertumbuhan satu matanya tidak sebagus yang satunya.
0: Baik, baik. Dokter, kita rehat dulu satu lagu ya dokter ya. Nanti sebagai jeda sambil nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya dengan beberapa pertanyaan yang siap untuk kita jawab di obrolan kita malam hari ini tentang kebutaan yang bisa diobati bersama dokter spesialis mata, Dokter Doni. Dan teman Pro 2 masih bergabung, boleh? Boleh banget ya. Kirimkan voice note, boleh, chat boleh, di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811 251 1025.

0: Kedua, kita lanjutin lagi obrolan kita malam hari ini bersama dokter spesialis mata kita, Dokter Doni di sana, dokter. Baik, dokter. Menyapa kembali dokter di sana. Ya, terima kasih dokter. Kali ini kita mencoba untuk menyapa ya teman Pro 2 yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Ada beberapa pertanyaan dokter, ini lumayan ramai malam hari dokter. Mudah-mudahan ini bisa dibahas satu persatu ya dokter ya. Ada yang bergabung kali ini dokter dari Bayu di Godian dokter. Apa saja kemungkinan penyebab medis utama seperti gangguan retina, pembuluh darah atau hal lain yang dapat menyebabkan kebutaan secara tiba-tiba? Dan apa tindakan penanganan darurat atau golden period yang harus segera dilakukan jika seseorang mengalami kondisi ini dokter? Terima kasih.
1: Betul. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa mendadak, buta mendadak. Nah, pertama, kelainan retina atau saraf mata yang terganggu peredaran darahnya. Okay. Jadi kayak stroke mata, gitu. Jadi orang yang hipertensi, orang kolesterol tinggi, kemudian orang-orang dengan faktor resiko gangguan pembuluh darah, ya diabetes dan sebagainya, bisa jadi aliran darah tersumbat. Nah, sehingga langsung kayak stroke itu, jadi saraf mata nggak tersuplai nutrisi dan oksigennya, langsung terganggu, langsung gelap. Nah, itu bisa. Nah, kalau gangguan penglihatan langsung seperti ini, kita harus langsung ke dokter untuk bisa diberikan pertolongan. Yang kedua, tumor pada otak juga bisa kemudian membuat mendadak. Sebenarnya tumornya sudah lama, tapi baru ganggu saat ini. Nah, itu juga bisa terjadi. Biasanya diikuti dengan gejala-gejala gerakan yang terganggu dan sebagainya, kesadaran terganggu. Nah, itu kita curiga dari otak. Baik. Kemudian yang mendadak lagi biasanya karena minuman keras, ya. Jadi minuman beralkohol tapi oplosan. Biasanya ada metanolnya di situ. Itu biasanya reaksinya keracunan, kemudian 2 hari kemudian. Nah, 2 hari kemudian gelap. Nah, itu kita harus segera diberikan pertolongan agar tidak keracunan dan kemudian moga-moga bisa balik. Karena biasanya mengancam jiwa juga itu. Nah, yang mendadak lagi ya biasanya trauma ya, kebentur dan sebagainya. Itu juga bisa segera diberikan pertolongan.
0: Baik, itu ada beberapa contoh ya dokter ya. Ada lagi pertanyaan dari Martini, pendengar kita dokter. Kalau melihat, dok, kalau saya melihat itu kadang ada dua, jadi kayak ada bayangan. Itu gimana maka mengatasinya dokter? Saya tunggu dokter jawabannya. Iya, silakan.
1: Kalau Mbak Martini seperti ini biasanya karena pandangan double. Nah, pandangan double itu bisa benar-benar dua, atau dia masih overlap gini, jadi kayak double-double tapi kabur gitu. Nah, itu caranya tutup satu matanya. Kalau dari tidak double berarti cuman karena nggak seimbang saja. Tapi kalau ditutup masih double lah, berarti ada satu mata tadi yang trouble gitu. Nah, jadi itu dulu diperiksa, kalau memang benar double-nya jadi hilang, nah berarti memang perlu ke dokter untuk melihat kenapa kok nggak sinkron nih dua mata ini.
0: Ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Irfan. Bagaimana membedakan gangguan penglihatan biasa dengan gangguan penglihatan gejala awal kebutaan, dokter?
1: Waduh, nah ini gangguan mata biasa itu yang pandangan kabur biasanya atau tidak nyaman pada mata. Nah, cara tahunya nanti bisa mengarah ke kebutaan atau tidak harus diperiksa. Karena kita harus cari sebabnya. Kalau cuma karena kacamata, ya segera ditolong dengan kacamata, selesai. Tapi kalau sebab lain, berarti perlu diobati. Karena misalnya glaukoma, ya tekanan bola mata tinggi, kalau kita bisa obati dan normal kembali, itu sudah menyelamatkan saraf matanya. Dia harus pakai tetes mata terus, mungkin bisa seumur hidup dia pakai tetes mata, tapi saraf matanya selamat, normal.
0: Baik. Ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Firman di Bantul. Selamat malam dokter, tanya. Apa saja opsi pengobatan medis terbaru untuk memulihkan penglihatan yang bermasalah?
1: Ya, teknologi terbaru yang sedang banyak dikembangkan, yang sekarang orang juga banyak pakai itu stem cell. stem cell. Jadi dipertanya stem cell ini disuntikkan gitu, nanti saraf-saraf mata yang rusak itu bisa diperbaiki lagi. Nah, tapi hati-hati, stem cell juga banyak yang bohongan. Bayarnya mahal atau bayarnya murah, diakui itu stem cell padahal itu bukan stem cell juga bisa. Gitu. Nah, ini masih taraf pengembangan, jadi memang tidak bisa menjamin karena ini masih dalam tahap penelitian.
0: Oke, baik. Ada yang bergabung kali ini melalui voice note, dokter, kita dengarkan ya di WhatsApp Prodo FM, mudah-mudahan clear ini dari Theo di Magelang. Kita dengerin dokter, izin.
2: Halo, jaga malam. Ini Mas Theo dari Magelang, mau tanya nih.
0: Silakan Theo.
2: Ya. Bagaimana cara merawat mata di rumah selama
1: enggak kedengaran Mas Adi
2: pasca operasi itu?
0: Oke. Baik, memang kurang jelas dokter ya, tapi mungkin bisa ditangkap nih bagaimana untuk Theo yang baru pasca operasi, dokter, untuk pemulihan dan juga mungkin perawatannya, dokter, untuk orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama, dokter, ada info, dokter?
1: Oh, biasanya kalau orang habis operasi katarak dan sebagainya, kan operasi mata macam-macam ya, ada operasi untuk glaukoma juga bisa, operasi untuk katarak, operasi untuk tumor-tumor di mata dan sebagainya, operasi retina juga ada. Biasanya yang dipesankan oleh dokter kontrol satu hari setelahnya atau dua hari setelahnya, kemudian satu minggu setelahnya, kemudian dua minggu setelahnya, itu memang harus kontrol. Kemudian ditetes matanya biar tidak infeksi, pakai kacamata pelindung, kayaknya gitu, dan tidak boleh kena air dulu, itu yang penting.
0: Oke, itu dia. Ada lagi pertanyaan dari Tanti, mau tanya dokter, saya penderita diabetes, apakah kebutaan akibat penyakit tertentu seperti diabetes itu bisa dicegah dan bagaimana caranya? Terima kasih dokter, mohon bantuan.
1: Pengobat penyakit diabetes atau gula darah tinggi itu beresiko untuk komplikasi ke berbagai organ tubuh kita, termasuk mata. Nah, mata bisa kena retinopati diabetes, bisa kena katarak, bisa kena gangguan saraf matanya, gitu-gitu. Nah, bisa dicegah dengan cara menjaga gula darahnya stabil dan tidak tinggi. Ya, itu dengan pengobatan. Nah, biasanya memang harus kontrol dengan penyakit dalam teratur.
0: Baik, itu dia. Ada lagi pertanyaan satu lagi dokter, pertanyaan penutup juga sekaligus kali ini dari Rohman di Gamping. Mau tanya dokter, mata saya selalu merah. Kalau orang lihat sering mengira saya baru bangun tidur. Itu kenapa ya dokter? Apakah bisa diobati dokter? Terima kasih.
1: Mata merah disertai gejala-gejala apa? Nah ini perlu digali dulu. Kalau pandangan kabur, melobok dan sebagainya atau gatal. Nah, itu masing-masing ada sebabnya. Ditandai dengan pegel-pegel juga, itu masing-masing berbeda-beda. Nah, kalau gatal mungkin arahnya ke alergi, nah, sehingga kambuh-kambuhan. Kalau pegel-pegel mungkin jangan-jangan glaukoma, gitu. Apalagi silau kabur gitu. Kemudian pandangan kabur, kemudian sakit nyeri, jangan-jangan ada peradangan di dalam, nah, gitu-gitu. Jadi memang harus diperiksa sih kalau seperti ini.
0: Baik, itu dia. Dokter, di penghujung kali ini dokter, apa yang ingin disampaikan untuk melengkapi dokter, untuk mungkin periksa rutin atau juga pencegahan lebih lengkap lagi dokter, silakan terkait dengan tema kita malam ini.
1: Ya, karena kita itu sebagai dokter mata, itu menurut saya yang harus ditekankan kepada masyarakat adalah mencegah kebutaan. Nah, dan menangani kebutaan. Nah, jadi kalau ada di orang sekitar kita yang pandangannya kabur, nah kita harus memotivasi untuk mau periksa. Jika ada keluhan, langsung periksa. Jika ada gangguan, langsung periksa. Jika ada kelainan mata, apalagi pada anak ya, itu harus segera kita motivasi untuk mau periksa. Itu sudah sangat menolong. Jangan sampai ada gangguan penglihatan yang terlambat penanganannya. Itu aja Mas Adi.
0: Baik, terima kasih Dokter Doni untuk waktunya malam hari ini dokter, sudah bersama Prodo FM Jogja. Salam sehat selalu ya dokter, salam hangat dari
1: studio. Terima kasih Mas Adi. Ya,
0: baik, itu dia teman berdua, dokter spesialis mata yang sudah bergabung bersama kita di segmen Ngobrol Bareng untuk edisi malam hari ini ya, di 24 Juli 2026, dokter Widiandana MHP PhD SPMK, dokter spesialis mata yang sudah menemani kita dengan tema kebutaan yang bisa diobati. Teman berdua, kebutaan mungkin bisa membatasi pandangan tetapi tidak harus membatasi masa depan ya. Dengan deteksi dini seperti halnya telah disampaikan oleh dokter Doni, penanganan medis yang tepat dan dukungan lingkungan yang inklusif bisa membuka jendela dunia bagi kita semua untuk bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi ya. Menjaga kesehatan mata tentu saja penting teman berdua, dan semoga saja informasi yang tadi sudah disampaikan itu menambah pengetahuan kita terkait dengan tema kita malam hari ini, kebutaan yang bisa diobati di segmen Community Talks Prodo FM Jogja malam hari ini. Selain ini aku akan balik lagi untuk menemani teman Prodo di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Prodo Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.
3: Saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

0: Siap-siap ah.
1: Loh, mau kemana?
0: Jaga malam.
1: Ih, ikut.
0: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
1: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
0: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Firsa besar di tulang punggung teman Pro 2, menemani kita buat kamu yang masih mengantri untuk lagunya kita mainkan. Jangan khawatir ya, segera ya. Ada Justin Bieber Anyone, terus juga ada Coldplay Color Cura. Sebelumnya ada Hara yang udah bergabung juga di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Ada Iva untuk lagunya Firsa Besari, udah ya. Terus juga makasih ya buat tadi yang udah gabung juga di segmen sebelumnya. Ada Bayu di Godean, ada Theo di Magelang, ada Martini, ada juga Afif, ada juga Iswan. Tadi saat kita ngobrol bersama Dokter Doni, dokter spesialis mata, tentang kebutaan yang bisa diobati temanya. Ada juga Lara Purnamasari yang baru saja celenting masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau izin request lagu boleh? Boleh dong ya. Kasih tahu lagu apa yang kamu pengen dengerin malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Siap-siap ah.
1: Loh, mau kemana?
0: Jaga malam.
1: Ih, ikut.
0: Bentar, bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
1: Berangkat. Loh, kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
0: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Pro 2 FM Jogja, kali ini masih terus nemenin kamu teman Pro 2 di saat kamu sudah ngantuk berat, saatnya kamu untuk menurunkan beat gerak-gerik kamu teman Pro 2 ya, termasuk radionya dikecilin dikit juga enggak apa-apa ya. Sayup terdengar lagu-lagu enak masih terus akan nemenin kamu di sana sambil kamu mencari posisi wena malam ini bersama Pro 2 FM Jogja. Di edisi 24 Juli 2026 teman Pro 2. Tadi yang udah request lagu-lagunya udah kita dengerin satu persatu. Yang lain boleh gabung juga ya. Ada yang pengen denger lagunya yang kayak yang Blue, terus juga ada yang pengen denger lagu G Indrawari, Jiwa yang Bersedih. Coba aku cariin ya. Jiwa yang Bersedih di Pro 2 FM Jogja malam ini langsung kita dapatkan. Artinya memang pas banget ya, kamu pas minta, aku pas ketemu lagunya. Kita dengerin bareng sekarang di menit ke 40 dari jam 9 malam. Pro 2 FM Jogja.

0: Siap-siap ah.
1: Loh, mau kemana?
0: Jaga malam.
1: Ih, ikut.
0: Bentar, bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
1: Berangkat. Loh, kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
0: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok apa yang bisa dilakukan hari ini.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Zain Maliknya udah ya, Dust Till Dawn, lagu yang udah di request tadi. Terima kasih untuk yang bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025 ya. Mencoba untuk mengingatkan lagi untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita dari berbagai platform ya, dari radio kamu, dari streaming di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Selamat malam semuanya, salam hangat dari Yogyakarta ya. Dimanapun kamu yang lagi monitor siaran Pro 2 FM Jogja dari Sabang sampai Merauke, dari Miara sampai dengan Pulau Rote. Malam hari ini masih ada waktu sampai jam 11 malam, masih ada 1 jam ke depan untuk kamu bisa kasih tahu lagu apa sih yang kamu sebenarnya pengen dengerin lewat radio malam hari ini, dan kita akan dengerin bareng lagu yang kamu request. Seperti halnya Kak Tri di Playen yang request lagu yang satu ini, satu hits dari Westlife, Evergreen, selanjutnya di Jaga Malam Pro 2 Jogja.

0: ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
1: Shhh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
3: Nungguin ya!
4: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan. Biar nggak bocor dan nyebar kemana-mana, say. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Satu persatu lagu yang kamu request sudah kita dengerin bareng teman Pro 2. 10 lebih 10 ya, jam 10 malam lebih 10 menit teman Pro 2. Waktu di Pro 2 FM Jogja kali ini. Kue putu, kue serabi, thank you Abi, thank you sama-sama Katri ya. Lagunya tadi lagu apa sih? Oh, Benson Boone yang The Time of My Life ya. Udah ya. Oke, motor nun ya. Termasuk ada lagunya Bahagia Lagi, terus juga ada Shilon Seven barusan berlalu. Sederhana lagu yang udah di request sama Ardian yang udah bergabung dari Conong Catur. Ada lagi yang bergabung, Nia. Halo Nia, selamat malam. Apa nih? Apa nih? Kalau the message was delayed ini gimana nih? Oh ini. Hi brother, good night. Thank you ya, Lever Nia. Okay. Lagunya dong. Alan Walker yang On My Way. Waduh, lagunya beat up semua nih kakak. Ada juga dari Bayu Rigodian, Adam Levine yang Lost Stars, sama lagunya Slang yang Terlalu Pahit. Boleh, nanti kita coba ya. Kita coba. Kalau Adam Levine boleh sih, boleh. Kita mainkan Adam Levine dulu, boleh? Boleh ya. Special buat Bayu yang ada di Godian di Bahasa Pro 2 FM Jogja, sudah bergabung. Yang lain lagunya medium slow ya, yang bisa dinikmati oleh banyak orang yang memang lagi capek-capeknya malam hari ini karena memang sudah cukup larut teman Pro 2. Sudah jam 10 lebih 10 menit waktu Pro 2 FM Jogja. Bayu di sana, kita dengerin lagu yang kamu request. Adam Levine, Lone Stars. Selanjutnya

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jangan paksa rindu teman berdua, kita dengerin ya. Masih dengan lagu-lagu yang kamu request sebelumnya, ada John Legend Under the Stars. Teman berdua menikmati Jogja malam ini di weekend ya, karena besok sudah Sabtu dan juga Minggu dengan agenda masing-masing. Infonya Jogja kali ini akan diramaikan dengan banyaknya motor-motor Vespa teman berdua, karena tadi beberapa diantaranya lewat di Jalan Avandi dan terpantau kali ini depan Produk FM Jogja Jalan Avandi masih ramai dan relatif lancar ya. Sukses selalu event apapun itu teman produa, dan selamat menikmati kota istimewa ini ya, Yogyakarta. Saya terdengar lagu selanjutnya aku akan mainkan teman produa, ada lagu yang paling baru dari Tulus,

Satu hits miliknya Sia Snowman nomor 2 menemani kita di hampir jam 11 malam ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah bergabung di WhatsApp Prodo FM Jogja di 0811 2511025. Ada Irfan yang kembali bergabung untuk lagunya Agnes Monica, Karena Ku Sanggup, tadi udah kita dengerin ya. Sebelumnya, selanjutnya sebagai transisi teman Prodo, aku akan mainkan lagu Aditya Sofyan, dan nanti jam 11 malam lanjut Jazz Music menemani kamu sampai dengan jam 12 malam bersama Prodo Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Ojan.
2: Hai Vin.
1: Hai Dito.
3: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
4: Hai Vina.
5: Ceria amat sih si Vina.
3: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu jepitannya kali.
2: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
2: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone. Sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi barengan sama aku Gatri Syaca yang kali ini bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Pagi-pagi, subuh-subuh gitu ya. Aku tuh udah semangat banget nih buat datang ke studio Pro 2 Jogja dan tentunya buat ketemu dalam tanda kutip gitu ya kan sama kamu teman Pro 2, walaupun kita ketemunya hanya lewat udara. Dan tentunya teman Pro 2 di hari ini, di hari Sabtu 25 Juli 2026, kamu gak cuman bisa menyimak Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 aja, tapi juga bakalan ada Santai Siang, ada Sore Ceria, dan ada Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan kalau biasanya nanti di jam 9 sampai jam 10 itu kan kita nanti biasanya gabung sama teman-teman Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Musikpreneur, tapi mulai minggu ini Musikpreneur geser ke jam 4 sore teman Pro 2. Jadi nanti siang kamu bakal bisa menyimak chart Pro 2 Indo Hits, chart Pro 2 Hitlist, abis itu ada Musikpreneur teman Pro 2. Well, anyway, langsung aja abis ini aku bakal puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang enak-enak yang tentunya bakal bikin kamu tambah semangat. Stay tune terus di 102,5 FM. Aja bakalan balik lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saudaraku, hidup itu sederhana. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Perbaikilah solatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Tidak hanya hidup yang Allah perbaiki, tetapi seluruh kehidupan Allah akan memperbaikinya. Makanya Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan, solat adalah tempat munajat, solat adalah tambang kebersihan, solat adalah tempat terdekat seorang hamba dengan Sang Khalik. Maka dalam situasi apapun, kalau dalam diri kita terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat tetap kita laksanakan. Dengan salat akan tercegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana kata Allah dalam potongan surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat akan mencegah dari perbuatan keji dan yang munkar. Dengan salat akan mensucikan hati dari dosa dan menghapus dosa. Salat merupakan kesempatan emas bagi kita umat Islam untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulanan deh.
2: Iya mas, baru minggu kemarin ditransfer mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang mas, pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya kan. Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memperkuat strategi menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks melalui pengembangan talenta keamanan cyber nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang keamanan cyber. Penguatan SDM tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penguatan kompetensi dan sertifikasi SDM keamanan cyber yang digelar Kemenko Polkam di Bekasi Kamis lalu. Rapat koordinasi itu melibatkan perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi profesi, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan pengembangan kompetensi dan pendidikan, serta sertifikasi profesi, serta pengembangan talenta keamanan cyber nasional.

0: Kita beralih ke berita kedua. Wakil Ketua MUI Holil Nafis menyatakan MUI mendukung langkah pemerintah melalui Perpres 111/2025 terkait LGBT dalam membangun persatuan bangsa. Menurutnya, kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya menjaga harkat martabat bangsa serta ketahanan nasional dari ancaman terhadap eksistensi negara. Holil mengatakan MUI telah menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang mengenai pelarangan pemidanaan terkait LGBT untuk dibahas bersama. Ia menambahkan pembahasan tersebut juga mencakup berbagai persoalan masyarakat yang dinilai dapat berdampak terhadap persatuan bangsa. Ia menjelaskan naskah akademik dan rancangan undang-undang itu dibahas pada 24 hingga 26 Juli dalam KUII ke-8. Setelah pembahasan selesai, dokumen tersebut akan dideklarasikan pada penutupan sebelum diserahkan kepada Presiden dan DPR RI. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Satpam Victor Hareva sepakat berdamai dengan sopir mobil Toyota Alphard yang sempat cekcok di kawasan Bundaran HI. Kedua pihak berdamai setelah dimediasi Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Ronald Arnold Rondonuwu dalam keterangan persnya mengatakan telah dilaksanakan upaya mediasi antara pihak pengendara dan saudara Victor dari pihak keamanan. Ia menyampaikan proses pelanggaran lalu lintas yang terjadi yakni menerobos lampu merah di kawasan Bundaran HI. Supir Alphard tidak sendiri, ia melakukan bersama dua penumpangnya termasuk penggunaan plat nomor tak sesuai peruntukan yang digunakan. Ia juga menyebutkan sopir maupun kedua penumpang mobil Alphard tersebut merupakan anggota polisi. Dia mengatakan dugaan arogansi yang dilakukan kini sedang diusut. Sementara itu, kuasa hukum Victor, Wira Dharma Hareva menjelaskan kliennya ingin kasus dengan pengemudi Alphard cepat selesai. Ia mengatakan kliennya turut menyampaikan unek-uneknya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

teman terbaik kamu, dan tentunya masih ada aku, Gatri Syaca, yang tentunya pagi hari ini bakal nemenin kamu di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Kita masih punya banyak sekali waktu karena Aca bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen gabung pagi hari ini, pengen request lagu, boleh banget langsung aja kamu bisa kasih tahu Aca melalui WA di 0811-251-1025. Kasih tahu Aca lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini biar kamu tambah semangat.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Info Pro 2 FM Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Timnas Soft Tennis Indonesia mengintensifkan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026. Para atlet juga terus memperkuat mental bertanding guna menghadapi persaingan ketat di negara Jepang. Komite Olimpiade Indonesia memantau langsung pemusatan latihan nasional tersebut untuk memastikan kesiapan fisik atlet. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan performa seluruh tim nasional sebelum bertolak ke Nagoya, Jepang. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia, Buyung Wijaya Kusuma, mengapresiasi perkembangan para atlet. Pihak pengurus persatuan tersebut merilis laporan resmi mengenai persiapan tim pada hari Jumat 24 Juli kemarin. Sebelum menjalani latihan intensif di Jakarta, tim nasional telah menyelesaikan rangkaian uji coba internasional. Uji coba tersebut berlangsung di negara Korea Selatan pada pertengahan hingga akhir Juni 2026 lalu. Seluruh atlet bertanding dalam dua turnamen bergengsi yang dilaksanakan di wilayah Incheon serta Suncheong. Delegasi Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perunggu setelah bersaing melawan berbagai tim kuat Asia.
0: Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Manchester United meraih kemenangan perdana pramusim setelah mengalahkan Rosenborg dengan skor telak 5-0 di pertandingan yang digelar Jumat kemarin. Hasil itu memperlihatkan perkembangan positif skuad Michael Carrick menjelang bergulirnya musim baru. Kemenangan tersebut diraih di Stadion Lerkendal, Norwegia, melalui perpaduan pemain senior, rekrutan anyar, dan talenta muda. Berdasarkan laporan Sky Sports, 4 dari 5 gol United tercipta setelah jeda pertandingan. Chialesi membuka keunggulan tim Setan Merah di menit ke-31. Joshua Zirze mengirimkan umpan terobosan sebelum Lesi menuntaskan peluang melalui penyelesaian melengkung. Jacob Devani menambah keunggulan 7 menit berselang setelah memanfaatkan lemahnya pertahanan lawan dari situasi sepak pojok. Harry Amas kemudian mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-72 berkat umpan Jadon Kemason. Kemason kembali berperan penting menjelang laga usai. Ethan Williams menyelesaikan umpannya jelang akhir pertandingan untuk memastikan kemenangan 5-0 United atas Rosenborg.
0: Super Sport Super Sport.
1: Charles Leclerc mengawali Formula One Grand Prix Hungaria dengan menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pebalap Ferrari itu unggul meyakinkan atas Max Verstappen dan rekan setimnya Lewis Hamilton di latihan bebas pertama Jumat kemarin. Berdasarkan laporan Motorsport, Ferrari langsung menunjukkan kecepatan sejak awal sesi melalui Leclerc dan Hamilton. Tim asal Italia itu juga membawa pembaruan sayap belakang khusus untuk karakter sirkuit Hungaroring. Sebelumnya, Ferrari memasang komponen tambahan pada sayap Macarena demi kebutuhan

memiliki rasaku, apa kita bakal akur? Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

0: dia teman pro 2, kamu tim yang kalau pagi tuh suka sarapan gak sih? Kalau aku ya tergantung situasi ya. Kadang kalau pagi-pagi tuh riweh banget, jadi gak sempat sarapan. Tapi kalau misal pagiku tuh slow gitu ya, ya udah, boleh lah ya kita sarapan. Nah, kalau kamu tim yang suka sarapan juga, nah kasih tahu aku dong, biasanya tuh kamu suka sarapan apa sih? Coba kasih tahu aku rekomendasi menu sarapan andalan kamu. Siapa tahu teman pro 2 yang lain juga lagi butuh rekomendasi menu sarapan nih, teman pro 2. Kalau misal kamu punya rekomendasi sarapan, boleh di-share ke nomor WA pro 2 di 0811 251 1025. Sambil request lagu juga boleh kok.
1: If

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Gracie Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan Marcus Mumford. Lirik lagunya menyajikan sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan pertemanan.
2: Prodway Weekly Hits

0: Hits on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.